0: Iya, paham bahwa ibu itu pasti banyak sekali tuntutannya dan mereka sendiri juga sebenarnya ingin bertanggung jawab dengan apa yang menjadi amanahnya mereka ya Bu ya, tapi tentu juga penuh kekurangan, jadi memang perlunya support system juga begitu ya untuk mendukung agar skillnya ibu itu juga tetap bisa dilakukan dan bisa menjadi ibu yang baik tentunya untuk anak-anaknya begitu ya, sahabat Sarawak dan semuanya ya. Oke. Nah, padahal banyak juga ya Bu ya stigma di masyarakat itu yang menganggap bahwasanya perempuan itu harus selalu kuat, kemudian juga seringkali ditunjukkan bahwasanya perempuan itu tidak hanya pandai di urusan domestik saja, tapi mereka juga menyambi dengan pekerjaan di luar rumah dan lain sebagainya begitu ya. Nah, apakah juga seorang ibu itu juga sebenarnya perlu butuh yang namanya ruang untuk me time, untuk merilekskan pikiran dan juga untuk mengembangkan diri, Bu.
1: Sangat perlu. Ya, karena itu tadi, ibu juga manusia, di mana misalnya laki-laki juga butuh itu. Ibu pun juga butuh itu. Wanita pun juga butuh itu. Terus bagaimana caranya agar me time-nya itu bisa lebih sehat? Me time-nya itu tidak mengganggu perannya. Ya, kita harus mendengarkan diri kita sendiri dulu. Apa sih yang kita butuhkan sebenarnya? Oh, istirahat. Ya sudah, istirahat. Beberapa menit, 15 menit atau 30 menit. Bilang ke suami, misalnya seorang ibu ya, bilang ke suami, "Mas, titip anak dulu ya, aku tak istirahat bentar," gitu. Atau misalnya mau refreshing sebentar, apa misalnya, oh misalnya ikut olahraga pilates misalnya, atau misalnya sekedar scroll sebentar, itu boleh, tapi tidak berlebihan kalau misalnya scroll ya. Jadi kita yang harus bisa mengatur agar kita juga tidak kehilangan diri kita sendiri. Hobinya apa? Oh, hobinya masak. Mungkin seminggu berapa kali, mungkin baking atau apa yang membuat kita itu jadi bisa lebih fresh lagi, gitu, bisa lebih oke lagi, dan akhirnya kita menjalankan peran sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pekerja atau wirausaha, itu jadi lebih optimal dalam menjalankannya kalau mental kita bisa sehat dan kita punya waktu untuk merefresh diri kita yang lebih sehat.
0: Oke, baik. Jadi memang penting juga ya Bu ya untuk kesehatan mental ini menjadi perhatian semua pihak untuk para ibu ini sendiri, begitu ya Bu ya. Oke, banyak juga mungkin ibu-ibu yang kurang paham arti dari kesehatan mental itu sendiri Bu ya. Kadang-kadang mereka juga merasa, oh ini mungkin hal yang wajar yang memang harus dilakukan oleh semua perempuan. Padahal ada ruang di mana mereka harus jeda sebentar, memulihkan mental mereka untuk siap menghadapi apa yang memang sekarang ini dihadapi mereka, begitu ya Bu ya. Nah, sebenarnya seberapa penting sih Bu kesehatan mental yang memang harus menjadi perhatian para wanita khususnya Bu?
1: Yang jelas harus balance ya. Harus balance, harus seimbang, dan jelasnya itu memang penting ya. Kenapa kok penting? Ya, tadi agar bisa seimbang antara peran menjadi diri kita sendiri, peran menjadi ibu, menjadi istri, menjadi pekerja, atau menjadi anak yang merawat orang tuanya. Itu kan memang tidak mudah ya. Tapi ketika kita punya jeda, kita akhirnya bisa tahu, aku ini kayaknya butuh istirahat. Aku butuh refreshing. Aku ini butuh introspeksi apa yang harus aku lakukan, karena aku misalnya misalnya seorang ibu atau seorang istri kan kadang-kadang kita melakukan kesalahan.
0: Betul.
1: Nah, kita kan butuh waktu untuk mencerna hal itu. Akhirnya kita bisa lebih merangkul apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, masalah kita sehari-hari. Karena tidak mungkin ya, kita sebagai manusia itu tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Tapi dengan adanya jeda itu, kita akhirnya lebih mindful, lebih tahu bahwa, oh iya, aku tuh merasakan hal ini loh. Tidak merepress perasaan-perasaan yang selama ini ada. Mungkin ada marahnya, ada lelahnya, ada capeknya, ada takutnya, ada khawatirnya. Terkadang kita sebagai seorang ibu itu merepress itu semua. Itu kalau misalnya terus-menerus terjadi, akhirnya gak sehat, dan justru malah membuat kita menjadi kurang optimal dalam menjalankan peran kita gitu, dan bisa menjadi ledakan emosional seperti itu.
0: Oke, baik. Padahal

0: hal kalau misalnya hatinya ibu bahagia, otomatis juga hati rumah itu, seisi rumah akan bahagia juga ya Bu ya. Oke, baik. Nah, seringkali kita juga melihat Bu fenomena di masyarakat, di sebuah keluarga mungkin ya, ada seorang ibu yang sepertinya enggan juga untuk bersuara, enggan untuk menyampaikan bahwa kondisi mentalnya sedang tidak baik-baik saja. Nah, menyikapi hal tersebut, apa yang memang harus dilakukan Bu untuk ibu-ibu yang mungkin pemalu, punya sifat pemalu dan juga introvert itu Bu, kadang suka enggan atau sungkan untuk menyampaikan kondisi mentalnya sekarang ini Bu?
1: Oke, nah ini memang banyak terjadi
0: Betul.
1: Saya ya Amanda ya. Jadi karena kita sebagai seorang perempuan itu pengennya terlihat kuat, pengennya tidak lemah, pengennya nggak kelihatan cengeng. Kita itu pura-pura kuat, gitu, pura-pura aku baik-baik aja. Misalnya ada masalah itu diam. Gitu. Nah padahal kalau misalnya itu terus menerus itu tadi ada efek-efek yang nantinya akan kita rasakan. Terus bagaimana biar tidak terrepress, biar tidak memendam. Yang pertama itu tadi kita harus mendengarkan diri kita sendiri.
0: Okay.
1: Ya, itu sangat penting. Terkadang kita itu lupa loh mendengarkan diri kita sendiri. Ya enggak sih sahabat. Jadi kita pengen didengar pasangan kita. Kita pengen didengar teman kita, tapi kita sendiri pun lupa untuk mendengarkan diri kita. Sebenarnya kita ini keadaannya gimana, kita ini butuh apa, kita ini harusnya bagaimana. Itu kadang kita lupa, tapi ujung-ujungnya bingung, kenapa gitu. Akhirnya menuntut lingkungan untuk mengerti dia, gitu. Akhirnya seperti itu. Nah, dengan mendengarkan kita akhirnya tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang kita rasakan. Nah, ketika kita mendengarkan diri kita, bisa dengan journaling misalnya, menulis perasaan, itu terlihat mungkin sepele atau misalnya terlihat kayak malas masa nulis ibu-ibu misalnya kayak gitu. Tapi itu sangat membantu mental kita agar bisa ada namanya ventilasi emosi.
0: Ya.
1: Nah, misalnya kita lagi sebel nih sama suami, kita ribet, anak nangis, bukannya anaknya diambil untuk ditenangkan, malah ikut marah, misalnya kayak gitu. Kita kan, gitu kan biasanya kan ya. Nah, tapi kita nggak mungkin misalnya marah ke depan anak. Itu kan kadang kita harus menahan ya, gitu ya. Nah, alih-alih menahan, kita akhirnya merepress. Tapi lebih kita, oh aku marah nih gara-gara keadaan ini, gitu. Itu kita mendengarkan emosi kita kan ya. Oke, aku marah, terus apa yang harus aku lakukan? Aku harus ngomong ke suamiku, next kalau emosiku dan emosi suamiku sudah lebih stabil, misalnya. Nah, nanti baru deh ketika sudah selesai itu masalah keriuhan misalnya pagi hari biasanya ya, sahabat Suara Madiun ya. Jadi sudah selesai baru ketika misalnya mungkin malam atau apa, utarakan itu. Ya, bilang bilang ke suaminya misalnya, mas gimana kalau misalnya pagi kalau anak nangis, mungkin mas bisa gendong dulu, aku masakin anak dulu sama nyiapin sekolahnya misalnya kayak gitu. Nah, misalnya kalau misalnya suaminya nggak bisa diajak ngobrol gimana kan itu kan kadang problem ya. Nah, itu memang keterampilan dalam rumah tangga ya kan ya. Nah, kita suami istri, saya harap di sini juga ada yang mendengarkan ya laki-laki ya. Nah, itu memang harus ada keterampilan komunikasi asertif, di mana kita harus bisa mengungkapkan apa yang kita rasa, tapi tetap menghormati orang yang kita ajak berkomunikasi. Itu sangat penting dalam kita mengungkapkan apa yang dirasa. Jadi kita enggak mengungkapkan itu bukan untuk menyalahkan, mengungkapkan itu bukan untuk agar dia merasa bersalah atau dia kapok atau dia sakit, seperti itu. Tapi kita mengungkapkan untuk mencari solusi, untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya, seperti itu. Niatkan seperti itu agar kita itu nggak merasa lemah, tapi justru itu kuat karena kita berani untuk mengungkapkan apa yang kita rasa dengan cara asertif itu tadi.
0: Oke, baik. Jadi tips yang untuk para ibu-ibu yang mungkin pemalu ya, mungkin bisa dicoba di rumah ya, untuk mendengarkan diri sendiri. Kemudian ketika emosi sudah mereda, baru nanti ajak komunikasi pasangan untuk saling bernegosiasi dan juga pastinya juga berkomunikasi yang baik begitu ya, untuk perkembangan anak dan lain sebagainya. Begitu ya untuk sahabat Sarwadion semuanya ya. Nah, sekarang ini juga masyarakat sudah menganggap bahwa saya ibu selalu kuat itu sudah nempel di memori mereka begitu ya, Bu ya. Fenomena tersebut itu tentunya juga sudah benar-benar tidak apa namanya, seringkali sudah kita dengar begitu ya, fenomena ibu selalu kuat. Nah, padahal ibu-ibu juga seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, manusia biasa dan lain sebagainya, butuh yang namanya jeda untuk mereka memulihkan kembali mental mereka begitu ya. Nah, tanda-tanda yang memang harus diwaspadai oleh para ibu-ibu yang mungkin mereka sudah harus ada warning signs begitu ya, Bu ya, tentang kesehatan mental yang sedikit terganggu atau mungkin juga kesehatan mental yang harus dipulihkan kembali, itu seperti apa, Bu, tanda-tanda yang harus diwaspadai, Bu?
1: Secara garis besar itu ada 4 ya. Biasanya bisa dilihat dari secara emosional. Pertama, yaitu mudah sedih tanpa alasan, terus merasa cemas berlebihan, terus mudah tersinggung gitu. Sedikit-sedikit misalnya hal yang harusnya tidak dia takutkan, hal yang seharusnya tidak menyakiti, tiba-tiba tuh kayak merasa sakit gitu. Kayak gitu. Nah, terus merasa tidak berharga. Nah, tanda-tanda itu mungkin bisa menunjukkan kewaspadaan kita ya, mental kita memang agak terganggu gitu. Yang kedua yaitu secara fisik, mudah lelah, gangguan tidur, kadang tidurnya kebanyakan atau misalnya nggak bisa tidur, itu termasuk gangguan tidur. Gangguan makan, jadi kok makanku tambah banyak ya, semakin banyak masalah semakin banyak nih makanku. Nah, misalnya kayak gitu. Terus sakit kepala mungkin yang berulang, kok rasanya berat ya, kayaknya kok kenceng gitu rasanya, misalnya kayak gitu. Terus apa ya, terus gampang sakit misalnya gitu. Nah, itu juga perlu waspada. Selanjutnya itu tanda di secara perilaku. Nah, perilaku pun juga bisa nih kita lihat kira-kira perilaku kita tuh kayak gimana. Misalnya kok tiba-tiba aku males ya ketemu orang, aku kayaknya lebih baik menarik diri ya. Aku takut misalnya aku salah, takut-takut aku basa-basi misalnya kayak gitu. Terus kehilangan minat dalam aktivitas yang dulu misalnya hobinya apa tuh namanya, bercocok tanam atau misalnya masak atau misalnya olahraga. Terus tiba-tiba hilang minat itu, kayak tiba-tiba baterainya kayak dicopot gitu, kayak lemes gitu. Nah, itu mungkin juga tanda-tanda ya. Terus suka menunda pekerjaan, itu juga termasuk tanda perilaku kita itu yang menunjukkan bahwa ini ada apa-apa nih, apa-apa ditumpuk, jadi setrikaan sampai menggunung, cucian sampai menggunung, terus cucian piring itu nggak dicuci-cuci, mau nyuci itu rasanya kayak berat. Nah, itu juga perlu waspada ya. Terus dalam hubungan sosial juga kayak mudah berkonflik pada pasangan, kurang sabar menghadapi anak, enggan berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu tanda-tanda bahwa kita mungkin harus lebih aware sama diri kita. Ya, gitu ya sahabat ya.
0: Baik, jadi banyak sekali Bu ya tanda-tanda yang harus kita waspadai. Karena memang mungkin itu semua juga seringkali dirasakan oleh sahabat Suara Madiun atau mungkin juga ibu-ibu yang ada di manapun mereka berada ya. Dan sering dijumpai juga ya Bu ya, karena tentunya juga kesehatan mental ini adalah sesuatu yang kadang-kadang disepelekan oleh banyak orang, padahal dampaknya juga luar biasa kalau misalkan dipendam begitu ya Bu ya. Jadi memang sahabat Suara semuanya harus mulai dari sekarang ini kita paham apa saja sih tanda-tanda yang perlu diwaspadai ketika kita ada kesehatan mental yang sedikit terganggu begitu ya sahabat Suara Madiun. Baik. Nah, kemudian Bu, ketika memang ibu-ibu tersebut terus memendam perasaan, terus menyepelekan yang namanya kesehatan mental dan juga tidak segera beralih untuk me time, kemudian juga tidak segera menghubungi psikologi atau mungkin tenaga kesehatan yang lain begitu ya Bu, apa Bu dampak yang memang dirasakan oleh seorang ibu tersebut?
1: Dampaknya ya itu tadi Mbak, ya. Jadi kayak misalnya terganggunya secara emosional, seperti yang emosinya tidak stabil itu tadi, terus gangguan perilaku di mana akhirnya kurang produktif, terus fisiknya mudah lelah, terus mudah capek, susah tidur atau kebanyakan tidur, dan juga kemampuan sosialnya jadi tidak maksimal gitu sosialnya, jadi mending apa ada masalah di pasangan itu tadi, mudah marah di anak, kan kadang abis marah di anak tapi merasa bersalah,
0: merasa bersalah.
1: Itu akhirnya semakin tambah stresnya, semakin kayak bola salju ya, semakin besar gitu. Terus setelah itu takut sosialisasi, takut disalahin apa. Nah itu dampaknya akhirnya seperti itu.
0: Baik, sebenarnya sudah disampaikan tadi oleh Bu Emma ya, tadi ada yang di mention kalau sering tidur itu juga termasuk salah satu tanda kesehatan mental yang sedikit terganggu gitu ya Bu ya. Tapi jangan disalahkan ya sahabat Surya semuanya, kalau misalkan memang hobinya tidur akhirnya dia merasa oh aku lagi terganggu nih kesehatan mentalnya. Oke, sahabat Surya semuanya. Baik, nah tentunya banyak juga nih perempuan yang akhirnya memilih mereka itu menangis Bu ya, untuk meluapkan segalanya. Nah sebenarnya wajar gak sih Bu ketika kita itu memilih untuk menangis diam-diam di kamar ketika semuanya sudah menjadi bom waktu gitu Bu? Wajar gak Bu perasaan seperti itu muncul?
1: Sangat wajar.
0: Okay.
1: Ya, karena itu ekspresi emosi kita. Ya, menangis itu ekspresi emosi kita. Baik laki-laki, baik perempuan, menangis itu hal yang wajar sebenarnya. Tapi kan kebanyakan memang perempuan ya, karena perempuan itu perasaannya lebih sensitif, lebih lembut, seperti itu. Nah, akan tidak wajar kalau itu terjadi berturut-turut, sering, dan menetap selama 2 minggu. Kalau sudah lebih dari 2 minggu terus-terusan menangis, berarti itu tandanya kita butuh pertolongan. Ya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya sesekali ketika ada masalah kita nangis, it's okay, itu nggak masalah. Ya itu tadi, ketika kita lagi nggak baik-baik saja, gak apa-apa kita nangis. Kalau misalnya masih belum siap untuk menceritakan ke orang lain, bisa menulis itu tadi, journaling. Atur nafas kita, ya, nafas pakai nafas dalam, ya, nafas yang nyaman, karena ketika kita sedang emosi kan nafas kita terkadang tersengal ya, kadang gitu. Nah itu kita coba untuk atur dulu yang baik biar bisa lebih tenang lagi. Nanti kalau sudah lebih stabil baru bicarakan baik-baik ke orang yang tepat.
0: Ya, baik. Jadi menangis itu hal yang wajar ya Bu,
1: wajar,
0: ya.
1: Tapi wajar. Kalau misalnya ya tadi ada
0: lebih,
1: minggu, kalau lebih dari 2 minggu berarti kita butuh pertolongan.
0: Gitu. Banyak juga orang-orang yang mungkin juga sungkan untuk meminta pertolongan tenaga yang lebih ahli ya Bu ya, seperti psikologi, karena mungkin juga stigma di masyarakat banyak yang aneh-aneh ya Bu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut begitu ya. Ada juga nih Bu, ibu-ibu atau mungkin juga wanita-wanita yang lain itu, apalagi untuk wanita-wanita yang memang dibiasakan didikan VOC zaman dulu ya Bu ya, harus benar-benar kuat begitu ya, pantang menyerah dan lain sebagainya. Nah padahal mereka itu juga gampang rapuh dan lain sebagainya. Nah gimana sih Bu cara membedakan antara kuat dan juga memaksakan diri? Kadang-kadang kita juga salah kaprah nih untuk definisi dari kedua hal tersebut Bu.
1: Jadi gini, kuat itu artinya kita melakukannya dengan senang hati. Ya, kita terlihat okay, bangun pagi, langsung nyiapin kebutuhan anak, langsung nyiapin kebutuhan suami, bangunin anak, bangunin suami itu. Tapi kita happy.
0: Nah,
1: itu ya memang kita didikannya seperti itu. Ya, kita kuat. Tapi kalau misalnya yang memaksakan diri, itu rasanya tuh kayak sudah apa ya? Kayak rasanya tuh setelah melakukan hal itu tuh kayak terus kayak pengen nangis, terus mempertanyakan kok kayak gini banget sih jadi istri, kok gini banget sih jadi ibu, misalnya kayak gitu. Nah itu mungkin ada sesuatu yang perlu kita sadari lagi. Ini bukan masalah salah peran ibu atau salah peran istri, tapi mungkin kita yang memang harus belajar. Ya, kita yang memang harus belajar, dan lingkungan sekitar pun juga saling belajar. Ya, kita memang manusia biasa. Ya, jadi kalau misalnya ada kesulitan, kita bukan berarti harus berjuang sendiri, tapi juga mengkomunikasikan di orang terdekat kita yang setidaknya bisa meringankan beban kita. Seperti itu. Misalnya, oh aku ketika pagi hari itu aku fine-fine aja. Misalnya nyiapin masak, bangunin anak, bangunin suami. Tapi aku gak sanggup nih kalau misalnya masak sambil mandiin anak, misalnya kayak gitu, anaknya masih TK harus dimandiin gitu. Dia bilang ke suami, "Mas, ketika udah tak bangunin, berarti pagi kamu bangunin anak, kamu ini ya, mandiin anak ya, aku tak masak," misalnya kayak gitu. Itu kan jadi lebih ringan gitu. Dan misalnya di sini ada sahabat Suara Madiun yang laki-laki ya, tolong dibantu istrinya ya, jangan egois. Aku lo lanang, kenapa aku harus bantu? Gak boleh kayak gitu ya. Karena itu tadi, ibu juga manusia, yang bisa mandiin anak bukan hanya ibu, tapi juga kita laki-laki pun juga bisa. Atau misalnya nyiapin baju misalnya, bukan hanya ibu, laki-laki pun juga bisa. Ayo sama-sama kesadaran bahwa itu tugas bersama, bukan hanya tugas ibu, seperti itu.
0: Oke, baik, luar biasa ya. Nah, ini peringatan untuk para suami ya, jangan menjadi yang patriarki gitu ya. Karena yang namanya rumah tangga itu juga harus benar-benar dibina yang baik, satu sama lain juga saling seimbang begitu ya, dalam melakukan hal-hal yang baik untuk anak tentunya ya. Oke, nanti kita lanjut lagi Bu Emma di sesi berikutnya, segmen yang kedua. Kita harus jeda sebentar, sahabat Suara Wanita, tetap merapat terus bareng sama Amanda di program Spektrum Wanita Radio Suara Madiun.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor, pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil, selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan, patuhi rambu lalu lintas, jangan berkendara dengan ugal-ugalan, dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka

Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore National Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Baik, sahabat sore semuanya, terima kasih untuk Anda yang saat ini masih tergabung bersama dengan kami di sini di program Spektrum Wanita Radio Sarmadion. Kita masih membahas tentang ibu juga manusia, pentingnya menjaga kesehatan mental perempuan bersama dengan narasumber spesial Ibu Azimatul Munawaroh, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Psikolog Klinis DWP RSUD Dr. Sudono Madion. Sahabat Suara Madion semuanya yang di manapun Anda berada, segmen kedua ini kita akan sampaikan pertanyaan yang sudah masuk lewat kanal WhatsApp kami, dan juga kita akan sampaikan sapaan-sapaan yang sudah masuk lewat kanal Instagram dan juga media YouTube kami nih, sahabat sore semuanya. Banyak sekali yang menonton di kesempatan spesial kali ini ya, karena memang temanya sangat relate dengan kehidupan kita zaman sekarang, kehidupan para ibu khususnya ya, wanita-wanita hebat, wanita-wanita kuat, dan pastinya juga menjadi tambahan edukasi untuk kita bersama bahwasanya pentingnya untuk menganggap kita ini adalah manusia biasa yang juga butuh dukungan satu sama lain tentunya ya. Baik, sebelum kita ke pertanyaan para pendengar yang sudah masuk lewat kanal WhatsApp kami, kita ingin tanya dulu ke Bu Emma ya, bahwasanya memang banyak sekali orang-orang yang sekarang ini udah paham tentang me time, tadi juga sudah sempat dibahas tentang me time, termasuk juga self care dan lain sebagainya. Nah, tentunya juga ibu-ibu dan juga bunda-bunda hebat ini kadang-kadang ada yang merasa masih segan

0: atau meluangkan waktu untuk sendiri, kayak gitu. Nah, misalnya hal-hal itu kalau misalnya rutin kita lakukan, tidak harus lama, mungkin 15-30 menit, kayak gitu, kita jadi bisa lebih optimal dalam menjalankan peran kita sebagai ibu.
1: Oke, baik. Jadi memang penting ya Bu, dilihat dari definisi yang sudah disampaikan oleh Ibu Emma tadi ya.
0: Memang ibarat manusia itu kayak sebuah handphone misalnya, kayak HP. Kalau misalnya kita terus mengisi, terus melayani orang lain, baterai kita kan juga bisa habis.
1: Iya, bisa drop juga ya Bu ya.
0: Juga. Makanya kenapa dengan self care itu ibaratnya ya
1: Mereset ya Bu ya, mencharge
0: agar energi kita itu bisa pulih lagi, lebih optimal, agar kita menjalankan peran sebagai banyak itu tadi, ya ibu, istri, misalnya pekerja, misalnya anak, itu bisa lebih optimal.
1: Oke, baik, luar biasa ya. Jadi kita makin paham lagi dengan definisi self-care itu sendiri, karena itu bukan berarti egois ya sahabat Sarmadion. Dan ini juga berkaitan dengan pertanyaan dari netizen, dari pendengar, dari nomor 0405, bagaimana mengatasi rasa bersalah ketika ingin me-time. Nah ini seperti apa Bu? Kadang-kadang juga selain kita menganggap ini sebuah sesuatu yang egois, kita juga merasa bersalah. Nah padahal gak boleh seperti itu ya Bu ya. Seperti apa Bu pendapatnya, silakan.
0: Saya mungkin menitip pesan ya untuk sahabat-sahabat, sebelum kita itu peduli sama orang lain, kita harus peduli sama diri kita sendiri dulu. Ya, agar ketika kita peduli, peduli kita itu sehat. Ya, makanya kita harus bisa mengerti apa yang kita butuhkan dengan wajar. Ya kan, ya ada tuh yang misalnya impulsif, aku pengen ini, aku pengen ini, semuanya dikerjakan sama suami, juga ada yang itu seperti itu. Nah itu nggak boleh ya, kita harus bisa menimang-nimang nih, kira-kira self-care kita memang merugikan atau enggak. Gitu. Nah kalau merugikan sebenarnya bukan self-care, tapi ya memang egois gitu. Tapi kalau self-care ya istirahat yang cukup itu haknya kita. Kita minta waktu 15-30 menit untuk diri kita sendiri, misalnya mau scroll atau apa, itu juga hak kita. Kita mau apa namanya beli hal yang kita suka sesekali, itu ya hak kita gitu, misalnya dengan uang kita, atau misalnya memang uang belanja dari suami yang kita khususkan, itu ya hak kita. Jadi bukan perasaan bersalah, tapi justru itu akan menjadikan lebih baik untuk bersama gitu. Karena apa? Dampak positif kita dalam kita bisa self care, bisa menjaga kesehatan mental kita, itu banyak ya. Kalau bagi diri kita sendiri nih, lebih tenang menghadapi masalah, lebih percaya diri, terus memiliki energi yang baik. Ya kalau misalnya kita sehat secara mental, terus kalau misalnya bagi pasangan, ketika kita sehat mental, kita jadi komunikasinya menjadi lebih baik, terus konflik lebih mudah diselesaikan, terus hubungannya jadi lebih harmonis. Ya. Nah untuk anak, anak pun jadi akhirnya lebih secure, di rumah itu aman, gitu kan. Terus apa, hubungan orang tua dan anak juga akhirnya baik, tidak takut nanti kalau misalnya mama marah-marah lagi gimana, nanti kalau misalnya mama nangis gimana, kan kayak gitu kan ya. Anak itu butuh rumah yang aman kan ya, gitu. Jadi kita harus sehat dulu untuk menciptakan rumah yang aman dan hangat. Terus anak juga belajar, ketika kita memiliki mental yang sehat, kita tahu apa yang kita harus lakukan, itu kan kita jadi bisa meregulasi emosi kita jadi lebih baik. Nah, anak jadi belajar bagaimana cara meregulasi emosi, bagaimana menata ekspresi perasaan kita, kayak gitu. Jadi anak jadi bisa belajar dengan hal itu ya. Terus bagi di lingkungan pun kita jadi lebih mudah berinteraksi, terus apa, lebih produktif di kegiatan sosial mungkin, kayak gitu. Kalau kita bisa paham dengan diri kita sendiri dan kita sehat mental.
1: Baik. Jadi memang perlunya kita harus peduli dengan diri sendiri dulu sebelum kita peduli dengan orang lain ya Bu ya. Itu yang poin yang paling penting nih, yang memang harus dicamkan untuk sahabat suara semuanya. Kadang-kadang kita juga lebih mengutamakan

0: kebahagiaan orang lain ya Bu ya, padahal diri kita belum bahagia. Itu kayaknya juga menjadi budaya yang ada di sekitar kita ya Bu ya. Oke, padahal penting ya untuk mendengarkan diri sendiri sahabat Sarah Madian. Oke, baik, next kita akan lanjut lagi langsung aja ke pertanyaan para pendengar yang sudah masuk satu per satu dari nomor 4933. Izin bertanya Bu, bagaimana cara mengendalikan emosi saat anak sulit diatur? Terima kasih, silakan Bu Emma.
1: Nah, ini memang butuh ilmu parenting ya sahabat. Jadi ketika anak nangis, jangan dianggap bahwa dia itu nakal, dia itu rewel, dia itu ganggu. Kalau kita nganggapnya seperti itu, yang ada kita emosi, ya kan ya. Tapi nangisnya anak itu memang bentuk komunikasinya dia.
0: Okay.
1: Ya, dia masih belum bisa mencerna kata-kata, dia masih belum bisa menyusun kata-kata dengan tepat. Akhirnya dia mengekspresikannya dengan menangis itu tadi, ya kan ya. Nah, ketika dia nangis, kan kita akhirnya ikut, gitu kan ya. Sebenarnya Allah, kok nangis, aja kan kayak gitu. Nah, anak di usia 6 tahun ke bawah itu sangat wajar yang namanya nangis, tantrum, itu wajar. Karena apa? Anak di usia 6 tahun ke bawah itu sedang belajar-belajarnya regulasi emosi. Nah, kalau misalnya anak itu nangis, itu artinya dia juga sedang meregulasi emosinya dia. Nah, kita sebagai orang tua yang juga sebenarnya ikut marah, ikut pengen nangis juga sebenarnya,
0: benar, ya.
1: Nah, itu kita karena manusia yang dewasa ya, coba untuk jeda lagi, kasih jeda. Misalnya nih, anak nangis, nangis ya, misalnya gulung-gulung atau apa. Oke, nak, kamu boleh nangis. Nangisnya di sini. Kamu lagi apa? Lagi marah. Ya udah, nangis dulu di sini. Mama tak ke dapur, misalnya gitu. Okay. Mama awasin dari dapur, misalnya gitu tuh. Nah, jangan dimaknai anak itu nangis karena ganggu, karena real, karena apa. Tapi itu tadi karena emosi. Ya, karena emosinya dia yang tidak bisa tersampaikan dengan komunikasi yang tepat, kan gitu. Nah, dengan seperti itu kan akhirnya kita lebih memahami anak kita, gitu kan ya. Nah, ketika sudah anak itu nangis berapa menit sih, paling 5 menit, 10 menit, mungkin seperti itu ya, kalau misalnya ada di bawah usia 6 tahun itu. Nah, setelah selesai kan dia akan datang lagi ke kita, kayak sembik-sembik gitu kan misalnya.
0: Ya, udah mereda.
1: Oh, sayangnya mama, ayo sini-sini. Jadi kamu apa yang kamu rasakan, divalidasi emosinya. Ya, divalidasi emosinya. Kamu lagi sedih tadi, ya. Misalnya kamu lagi marah. Kenapa? Apa yang bikin kamu marah? Gitu. Akhirnya anak itu belajar tuh komunikasi. Itu tadi mainanku direbut adik, gitu misalnya. Oh, jadi adik yang rebut mainan. Ayo kita selesaikan, gitu. Jadi memang kita ngomong seperti itu kan emosinya harus stabil dulu. Tuh. Makanya kita juga ada jeda tadi kita mengawasi anak itu dari jauh, tapi juga kasih tahu ke anak kita bahwa mama ada di sini, tapi kamu boleh kok mengekspresikan emosimu gitu. Nah, sambil seperti itu kita juga meregulasi emosi kita dengan apa? Misalnya atur nafas kita. Gitu kan akhirnya bisa lebih tenang. Ya. Kalau nggak gitu, sebelum kita ngomel tar kan gitu ya, itu kita hitung mundur tuh. Sebelum ngomel misalnya 10, 9, 8. Kalau aku ngomel kira-kira tambah dia bikin tambah bikin dia nangis, atau tambah selesai nangisnya, atau dia berhenti karena terpaksa, misalnya kayak gitu. Nah, kan akhirnya kita punya itu ya, berpikir secara realistis gitu.
0: Betul.
1: Waktu untuk kita itu harus apa nih biar masalah ini selesai, gitu. Jadi fokusnya bagaimana masalah ini selesai, bukan siapa nih yang bikin dia nangis, siapa nih yang salah, enggak. Kalau kayak gitu kita akhirnya tambah tersulut marah kita, gitu. Kita sebel kalau anak kita marah, kalau anak kita nangis, tapi kita pun juga marah-marah ketika nyuruh anak kita berhenti untuk nangis atau marah, kan enggak fair ya. Nah, makanya itu tadi butuh orang tua yang emosinya stabil. Cara apa itu tadi? Ambil jeda, kasih waktu anak untuk mengungkapkan emosi dengan ekspresinya dia, dan kita pun juga ambil jeda untuk bisa lebih tenang. Agar kita ketika anak selesai nangis, kita siap untuk apa nih yang harus aku lakukan, apa nih yang anakku butuhkan, kayak gitu.
0: Oh. Okay, baik. Nah, ini tips yang bisa dicoba ya untuk yang bertanya ya sama suara di semuanya untuk bisa mengendalikan emosi agar emosi orang tua juga lebih stabil saat anak ini sedang tantrum atau sulit diatur begitu ya, dengan cara mengatur nafas, kemudian juga menghitung mundur. Ini istilahnya untuk memberi otak kita jeda juga agar kita bisa berpikir apa sih langkah yang harus kita lakukan ketika anak sedang tantrum seperti itu begitu ya. Okay, next lagi kita ke pertanyaan pendengar berikutnya dari nomor 5399. Izin bertanya, Bu, bagaimana menjaga kesehatan mental saat memiliki anak berkebutuhan khusus?
1: Oke.
0: Seperti apa, Bu?
1: Memang itu cukup berat ya. Jadi ketika anak kita itu memang istimewa, itu pasti banyak hal yang harus kita lalui.
0: Effortnya lebih banyak ya, Bu ya.
1: Lebih banyak gitu. Terus bagaimana nih cara menjaga kesehatan mental kita agar kita tetap bisa optimal untuk menjadi ibu gitu, agar bisa survive dalam memberikan yang terbaik buat anak spesial kita kan gitu ya. Yang pertama, yang jelas kita harus menerima dulu, ya. Dengan kita menerima, kita jadi fokus apa yang dibutuhkan anak gitu. Nah, menerima, oh ya, memang anakku berbeda, memang anakku istimewa, memang anakku anak surga, misalnya seperti itu. Nah, kita menerima, ketika menerima kita fokus dengan apa yang dia butuhkan. Gitu, akhirnya kita mungkin terapi, ya kan ya, ada yang namanya terapi. Kalau anak kebutuhan khusus kan ada terapi okupasi, ada terapi perilaku, terapi mendidik anak ABK juga, kan kayak gitu-gitu. Nah, itu kita fokus ke situ tuh, memang dia butuh itu. Kalau misalnya memang terdiagnosa anak kita mengalami terdiagnosa mendidik anak yang istimewa gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan ketika berjalan, seiring berjalannya waktu, itu kan terkadang kita burn out ya. Kok anaknya gak sama kayak anak yang lain. Kadang kita terbesit seperti itu. Tapi ingat bahwa ketika kita dititipi sama Allah, anak yang berkebutuhan khusus, itu kita harus siap bahwa memang tidak sama dengan anak lain gitu. Dan cara membedakannya, cara membandingkannya bukan dengan anak yang normal, itu gak fair ya bunda ya. Tapi bagaimana perkembangan dia yang sebelumnya dengan yang sekarang. Oh, dulu masih belum bisa ngomong, sekarang udah bisa mama, papa. Itu juga udah luar biasa. Oh, dulu disuruh tutup pintu dia cuek, sekarang tutup pintunya nak, langsung tutup pintu. Itu perkembangan yang luar biasa. Dulu yang dipanggil nggak noleh, sekarang bisa noleh. Itu juga perkembangan luar biasa. Hal-hal kecil dari perkembangan anak kita yang spesial itu justru hiburan agar kita tidak terlalu sepandang dengan fokus ke kekurangannya anak kita, ya, agar kita nggak stres dalam mendidik anak ABK. Kita fokus ke perkembangannya dia. Tapi untuk kekurangannya itu ya kita breakdown aja, harus apa lakukan. Oh, ini sudah terapi di sini, nanti bilang ke terapisnya kurangnya ini. Udah, kita juga stimulasi, misalnya kalau ABK kan harus menstimulasi ya, baik di tempat terapi maupun di rumah harus distimulasi minimal 30 atau 1 jam lah dalam sehari untuk menstimulasi anak itu agar anak itu bisa terkejar perkembangannya kayak gitu. Nah, fokusnya di situ. Ya. Nanti kalau misalnya capek enggak apa-apa bilang capek. Mungkin refleksi diri kira-kira apa yang harus kita perbaiki, apa yang masih belum kita lakukan kayak gitu. Misalnya sudah notok ya sudah ya, yang punya kita itu tugas kita itu ikhtiar, tugas kita tuh berusaha, hasil itu milik Tuhan. Jadi kita ikhtiar sebaik-baiknya, tapi hasil insya Allah akan mengikuti kok. Insya Allah akan mengikuti kalau misalnya kita itu berusaha gitu. Ya, jadi apalagi ABK itu kan bukan orientasinya bukan sembuh ya, tapi mengurangi gejala yang ada kan gitu. Nah, itu fokusnya di situ. Ya, gejalanya, oh kayaknya gejala ini berkurang nih, gejala ini berkurang nih. Akhirnya kan kita jadi lebih happy daripada kita fokus dengan yang belum apa, yang belum apa, yang belum apa. Kita jadi stres deh. gitu.
0: Oke, luar biasa. Ini jadi penyemangat dan juga motivasi untuk para orang tua yang sedang mendidik atau mendampingi anak-anaknya yang istimewa ya. Jadi tetap harus berusaha dan pastinya juga yakin bahwa yang diberikan kesempatan sama Tuhan ini adalah yakin bahwa Anda adalah orang-orang yang terbaik, terpilih begitu ya. Dan pastinya juga harus merayakan setiap pencapaian kecil dari anak yang sekarang ini juga sedang berkembang.
1: Yeah.
0: Baik, next lagi kita ke pertanyaan berikutnya dari Estiarsih dari Madiun Timur. Izin bertanya, saya sering membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Bagaimana mengatasinya agar tidak insecure, Bu? Terima kasih. Gimana, okay, Bu? Fenomena membandingkan diri ini sering kali terjadi ya, Bu ya, apalagi
1: zaman sekarang. Iya,
0: zaman sekarang yang jadi pedoman adalah media sosial ini, Bu. Seperti apa, Bu?
1: Oke, jadi memang kan ada pepatah tuh, rumput tetangga memang lebih hijau ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi ketika di sosial media itu banyak orang yang hanya menampilkan senang-senangnya aja, gitu. Jadi kalau misalnya kita membandingkan dengan kehidupan kita yang realistis, itu ya akan sakit ya. Jadi itu sakit yang kita buat-buat sendiri loh.
0: Ya, benar.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan itu memang sifat manusia. Ya, ada memang sifat manusia itu yang secara otomatis itu kita compare gitu. Ya, compare sama orang lain, compare sama apa namanya apa yang orang lain punya, apa yang orang lain lakukan, apa yang orang lain capai, kayak gitu. Nah, itu memang manusiawi ya, Maya. Cuma itu ketika berlebihan akan menjadi tidak sehat. Ya. Nah, terus gimana nih? Pikirannya sudah otomatis bandingin diri kita sama yang di sosmed gitu. Nah, itu setidaknya Mbak Esti ya, itu menyadari bahwa oh ya, aku tuh sering membandingkan deh, gitu. Oh ya, ternyata membandingkan ini dengan membandingkan ke sosmed itu nggak sehat. Akhirnya kan kita lebih sadar, ya minimal itu. Ya. Terus gimana cara mengalihkannya agar kita tidak langsung otomatis membandingkan diri kita dengan orang lain? Kan jadi insecure kan artinya insecure kan kita merasa tidak aman dengan diri kita sendiri gitu. Nah, caranya ya kita compare diri kita yang dulu dengan yang sekarang, agar kita fokusnya ke bagaimana kita mengembangkan diri kita agar lebih baik, gitu. Jadi misalnya kita scroll tuh, lihat orang, enak banget punya suami, hadiahin mobil, misalnya kayak gitu.
0: Ya lagi rame 200 juta sebulan,
1: nah,
0: Bu.
1: Iya, 200 sebulan. Kalau misalnya suami naruh handuk di atas kasur, handuknya
0: yang sama. Dimarahin gitu ya, Bu ya.
1: Kayak gitu kan. Kalau seperti itu ya, kita akhirnya melongso, ya kan? Ya kita jadi sedih banget hidupku kan gitu. Padahal sebenarnya kita hebat loh. Banyak hal yang sudah kita raih, banyak hal yang sudah kita capai, banyak hal yang sudah kita lewati dan kita kuat. Ya. Dan itu perlu diapresiasi. Ya, jangan lihat ke orang lain, tapi lihat ke bagaimana kita bisa melewati keadaan kita yang sebelumnya dan sekarang. Apakah dulu kita lebih baik daripada sekarang? Kalau misalnya lebih baik dulu, apa ya yang harus aku lakukan? Kalau lebih baik, bersyukur dan terus mengasah potensi kita. Nanti akhirnya insecure kita menjadi bahan bakar kita untuk bisa lebih berkembang, lebih sukses, gitu. Versi diri kita, nggak versi orang lain.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih insight-nya ini, Bu ya. Ini juga bisa menjadi tambahan motivasi untuk kita semuanya bahwasanya jangan sampai kita membandingkan diri dengan orang lain, tapi bandingkan diri kita yang dulu dengan diri kita yang sekarang. Banyak sekali terjal-terjal yang sudah kita lewati dan kita bisa survive sampai sekarang ini ya, sahabat Sarani semuanya. Terkhusus untuk Mbak Estiarsih di Madiun Timur, terima kasih juga sudah bergabung dan itu tadi jawabannya, semoga sangat menjawab ya. Next lagi kita ke pertanyaan pendengar. Mungkin satu pertanyaan lagi ya dari pendengar dari nomor 0393. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan jika anak melihat ibunya sering menangis? Tidak apa-apakah, Bu? Terima kasih. Seperti apa, Bu, ini? Apakah tidak apa-apa melihat anak melihat orang tuanya sering menangis?
1: Itu tergantung ya sama nangisnya kita. Sebenarnya yang salah bukan nangisnya, tapi konteksnya. Gitu. Apakah nangis itu membuat anak menjadi merasa bersalah? Apakah nangis itu membuat anak merasa menjadi tidak aman? Itu yang akhirnya tidak baik-baik aja. Tapi ketika kita menangis karena kita sesekali aja, itu kita karena lelah. Dan lelah itu wajar. Dan kita sampaikan ke anak, maaf ya nak ya, ibu nangis dulu soalnya capek banget nak, gitu misalnya. Ibu mau nangis dulu boleh, misalnya gitu. Nah, anak akhirnya beranggapan bahwa oh ya memang nangis itu wajar karena mama capek gitu. Tapi kalau misalnya mamanya nangis terus, mamanya apa-apa kayak murung, kan anak jadi merasa nggak aman ya, merasa takut, merasa bersalah misalnya kayak gitu. Nah itu kurang baik. Nah karena kita sadar nih kok aku sering nangis ya. Nah itu tadi, kalau misalnya sering nangis, apalagi udah lebih dari 2 minggu sering nangis, yuk ke psikolog yuk. Biar kalian bisa lebih mengerti apa yang kalian rasakan sesungguhnya. Jadi ke psikolog itu gak harus nunggu sakit ya. Tapi itu tadi, bagaimana kalau kita merasa terganggu secara emosional, terganggu secara perilaku, secara sosial, secara fisik. Nah kalau misalnya ada sesuatu itu, langsung ke psikolog. Periksa.
0: Oke, baik, begitu ya untuk yang bertanya ya. Dari sini poin yang bisa kita ambil adalah butuh yang namanya psikolog itu sebagai salah satu tambahan sudut pandang yang harus kita dapat dari orang lain, begitu ya. Jangan sampai kita memendam terus emosi itu sendirian, padahal kita juga butuh pertolongan, butuh sudut pandang yang lain yang mungkin bisa menjadi tambahan inspirasi untuk kita agar kita bisa melakukan yang lebih baik lagi untuk keluarga, begitu ya sahabat Sarah Madiun semuanya. Baik, Bu Emma, gak kerasa kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum kita closing, mungkin ada yang disampaikan dari Bu Emma untuk seluruh sahabat Sarah Madiun, terkhusus untuk bunda-bunda hebat di Kota Madiun, silakan.
1: Oke, jadi ini saya tadi belum ngasih langkah-langkah ya, bagaimana cara kita agar kita bisa lebih sehat secara mental. Ya, yang pertama yaitu kenali dan terima perasaan diri. Ya, menerima dan mengenali perasaan kita itu tidak apa, dan itu justru kita butuhkan. Ya, terus luangkan waktu untuk diri kita sendiri, self care tadi. Terus belajar mengatakan tidak kalau kita merasa tidak mampu. Misalnya itu tadi, aku kalau misalnya harus semua itu nggak mampu, bilang ke suami aku, bisanya gini, aku masih belum bisa kayak gini, enaknya gimana ya, kayak gitu ya. Yang keempat yaitu bangun dukungan sosial, itu tadi saling komunikasi asertif dengan orang terdekat, suami, mungkin ibu mertua atau ibu, atau misalnya orang di sekitar rumah kita, kayak gitu. Kita harus saling mensupport gitu. Terus jaga kesehatan fisik, ya, jangan sampai kita terlalu kelelahan, kurang tidur, kurang makan, hanya memikirkan orang lain. Terus itu dicari bantuan bila merasa tidak baik-baik saja, it's okay ya, itu sangat normal ya. Jadi intinya adalah ibu tetap manusia yang memiliki kebutuhan untuk didengar, dipahami, beristirahat dan mendapatkan dukungan ya, agar bisa mampu mendampingi keluarga menghadapi tantangan hidup dan menjalankan peran dengan lebih optimal ya. Karena ibu tetaplah manusia, ibu yang perlu dirawat, dihargai dan diperhatikan.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih insight positifnya Bu Emma ya, untuk sahabat Sarah Madiun semuanya dan juga untuk bunda-bunda hebat di Kota Madiun. Tadi sudah disampaikan langkah-langkah agar kita juga bisa tetap self-care, tetap bisa menjaga kesehatan mental, dan ini bisa diterapkan di rumah ya. Mulai dari sekarang ini, detik ini juga, sahabat Sarah Madiun semuanya, kita lebih paham lagi arti tentang kesehatan mental yang harus kita jaga. Karena memang dari ibu yang bahagia akan timbul keluarga yang bahagia pula, begitu ya. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk semua sahabat Sarah Madiun yang sudah masuk di kanal WhatsApp kami. Banyak sekali pertanyaan yang belum sempat kita sampaikan yang mulai bermunculan ini Bu Emma, dan juga kita akan sapa dulu pendengar yang ada di YouTube dan juga Instagram kita, ada @anindyaelmaputri4552, kemudian juga ada akun @rizky359, ada akun anindita setia, dan juga akun Titin Puja. Terima kasih banyak untuk semangatnya, dan pastinya juga Amanda harus pamit undur diri karena kita sudah di penghujung acara, dan pastinya juga kita semakin paham terkait perbincangan yang kita sampaikan hari ini, bahwasanya menjadi ibu, menjadi perempuan, menjadi istri, dan pastinya menjadi seorang wanita itu bukan harus selalu yang kuat setiap saat, tapi pasti kita juga harus merasakan perasaan yang memang harus kita validasi setiap harinya, ada kebutuhan emosional yang harus kita luapkan, dan pastinya juga kita harus menjaga kesehatan mental kita agar kita juga bisa kembali ke diri kita, kita bisa menerbarkan vibes positif untuk keluarga dan juga orang lain yang ada di sekitar kita. Saya Amanda pamit undur diri, sampai jumpa, salam Kota Pendekar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka

0: Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Juni? Beberapa di antaranya adalah Albert Einstein publikasikan teori fisika kuantum. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika teoretis yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20. Ia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistika, dan kosmologi. Einstein dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921 untuk penjelasannya tentang efek fotolistrik dan pengabdiannya bagi fisika teoretis. Kemudian, 9 Juni 1992, kembali dilaksanakan pemilihan pada masa pemilu Orde Baru dan kembali dimenangkan Golkar. Pemilihan umum, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di tahun 1992 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD tingkat 1 provinsi maupun DPRD tingkat 2 kabupaten atau kota madya se-Indonesia. Selanjutnya, 9 Juni 1958, lahirnya Rini Sumarno. Rini Mariani Sumarno, atau biasa dikenal dengan sebutan Rini Sumarno, lahir di Maryland, Amerika Serikat, 9 Juni 1958. Rini pernah menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam era Kabinet Kerja periode 2014 hingga 2019 di masa Presiden Jokowi Jilid 1. Rini Sumarno merupakan sarjana ekonomi lulusan dari Wesley College Amerika Serikat pada tahun 1981. Rini termasuk salah seorang menteri yang diangkat dari kalangan profesional. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Gotong Royong di tahun 2001 hingga tahun 2004. Selanjutnya, Maulid Nabi Muhammad ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional. Maulid Nabi Muhammad atau yang dimaknai sebagai peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, biasanya banyak masyarakat merayakan Maulid Nabi Muhammad dengan berbagai cara masing-masing. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hari libur nasional untuk pertama kalinya pada tanggal 9 Juni 1968. Jika dalam kalender Islam, Indonesia selalu memperingati Maulid Nabi Muhammad setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 1. Gunakan masker. 2. Tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. 3. Tutup mulut dan hidung dengan tisu. 4. Jangan lupa membuangnya di tempat sampah. 5. Cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.
1: Sini Pak Monto buang tuh anakmu toh.
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah. Cilik-cilik iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kuwi ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le.
2: Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukone anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau

dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang

0: stop perundungan dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.

0: Lah dalah. Zaman saiki kok akeh wong to ora sadar karo lingkungan lan sanitasine.
1: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
0: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
1: Zaman digital, Mbah.
0: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat yo luwih peduli supaya lingkungane tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat yo padha sehat kabeh.
2: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyuapi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

0: Bebek. Selak ijo.
1: Bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
2: Loh, mengapa berhenti nyanyinya?
1: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja. Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
3: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari racan mobil-mobil yang berhenti.
1: Iya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe opo gelem digelandang naik mobil Pol PP?
4: Benar, Dik. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
3: Maksudnya apa toh Pak Satpol?
4: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
1: Gak mau Pak Satpol, jangan bawa saya. Jangan, Pak.
4: Tidak perlu takut, Dik. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
3: Nanti dipukulin, Pak.
4: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut, gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
5: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
1: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji gak akan ngulangin lagi.
4: Benar lo ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
5: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

Kibbutz Ramadiyun, Iran melancarkan serangan rudal ke wilayah Israel untuk kali pertama sejak gencatan senjata Minggu 7 Juni 2026. Garda Revolusi Iran mengatakan serangan itu sebagian peringatan setelah Israel menyerang pinggiran selatan Beirut. Dikutip dari media Kompas, Iran mengancam akan melakukan serangan yang lebih luas jika agresi terulang kembali. Sementara itu, Teheran menegaskan setiap kesepakatan untuk mengakhiri perang secara permanen juga harus menghentikan konflik paralel di Lebanon.

93 FM LPPR Radio Saramadi. Oke, sampai jumpa Dun, selamat siang, ketemu lagi di acara Dangdut Asik Suara Madiun ya, di kesempatan Selasa tanggal 9 Juni 2026. Dan tentunya juga seperti biasa selama 2 jam ke depan kita temani kebersamaan kita dengan lagu-lagu dangdut koleksi dari Radio Suara Madiun. Dan tentunya juga beberapa informasi hadir menemani kebersamaan kita hingga tepat tuntas di jam 1 siang. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPR Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi.

0: Lho, Mbah, Mbah, pancetmu pundi? Iki lho, Le. Aku rene kali. Petek wis loro lho, Le.
1: Walah, Mbah, Mbah, kaya dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi aku rantau biar pening kali ya, Le.
0: Ya mboten sah to, Mbah, Mbah, jaman yaen.

0: sing tebudi iki le aku ning kebon lah kok ning kebon to mbah nggo pacul pisan ya aja ning kono to mbah ya apa to lele aku ki ning kebon arep nandur jagung.
1: Mari biasakan diri BAB Bitoida 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku salah nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri. Tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman.

93 FM LPPL Radio Sarmadion. Oke, Sarmadion, selamat siang. Ketemu lagi di acara Dangdut Asik Suara Madin di kesempatan siang hari ini ya. Dan juga selamat siang juga buat sahabat-sahabat siang hari ini juga baru saja di gabung di kebersamaan kita siang hari ini ya. Tentunya sehat selalu dan juga kembali kita temani kebersamaan kita dengan informasi terkait dengan kecintaan terhadap lagu dan juga tarian India, juga mempertemukan sejumlah pecinta Bollywood hingga akhirnya mereka juga membentuk komunitas Bollywood Madiun, di mana komunitas tersebut juga menjadi wadah para anggotanya untuk menyalurkan hobi sekaligus juga membuat konten kreatif di berbagai sudut kota di Madiun. Bahkan sahabat Madiun, KBM juga mulai terbentuk Oktober 2025 dan awalnya para anggota juga sering membuat konten bertema Bollywood di media sosial. Dan tentunya juga TikTok, dan dari aktivitas tersebut mereka juga saling mengenal dan akhirnya sepakat membuat komunitas. Bahkan saat ini untuk KBM juga memiliki 7 anggota dengan latar belakang yang beragam, mulai dari ibu rumah tangga hingga pekerja. Bahkan tidak hanya berasal dari kota Madiun, beberapa anggota juga datang dari daerah sekitar seperti Magetan, dan para anggotanya juga umumnya berusia 30 hingga 40 tahun yang lebih dan memiliki kesamaan hobi terhadap musik serta tarian India. Bahkan sahabat-sahabat radio, untuk membuat konten tentunya juga anggota KBM biasanya berkumpul sekali dalam seminggu di hari Kamis dengan lokasi yang berpindah-pindah. Bahkan beberapa tempat yang sering digunakan selain Pahlawan City Center, Taman Bantaran, Kampung Jepang hingga kawasan Bumi Semendu. Bahkan selain menyalurkan hobi, kegiatan tersebut juga tentunya menjadi cara mereka untuk memperkenalkan berbagai ikon kota Madiun melalui media sosial. Bahkan setiap penampilan, para anggota juga mengenakan busana khas India seperti sari, kaya hingga anarkali yang juga sebagian besar merupakan koleksi pribadi. Bahkan sahabat-sahabat Madiun, dengan riasan dan juga kostum lengkap, mereka menari dengan lemah gemulai mengikuti irama lagu Bollywood sehingga menghadirkan nuansa khas India dalam setiap konten yang dibuat. Dan sahabat-sahabat, di mana untuk awal kemunculan KBM juga sangat sempat mendapat berbagai komentar dari masyarakat, mulai dari dukungan hingga kritik. Namun hal tersebut tentunya juga tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus berkarya. Dan tentunya hobi tersebut juga dibuat happy, dan tentunya mereka juga mendukung dan saling menghibur satu sama lainnya. Bahkan seiring dengan waktu, tentunya dukungan masyarakat mulai berdatangan, di mana komunitas ini juga bahkan sangat ataupun sempat diundang juga dalam siaran langsung di RRI Madiun pada awal tahun 2026. Bahkan melalui komunitas tersebut, para anggota juga berdapat semakin banyak pecinta Bollywood yang bergabung dan juga menjadikan KBM sebagai ruang untuk menyalurkan minat dan kreativitas. Tentunya dengan harapan bisa diundang pernikahan untuk menari, dan juga anggota komunitas juga akan semakin banyak dan semakin dikenal banyak orang, yang intinya tentunya juga mereka ingin bisa menghibur lebih banyak orang.

Dan sebenarnya masih di bersama kita di Dangdut Tasik Suara Madiun di kesempatan siang hari ini juga tentunya masih kita undang buat sepesan terdapat bergabung untuk rakyat lagu, silahkan kita tunggu bersamanya di 081-5548-1817 hingga tepat tuntas kebersamaan kita di jam 1 siang.

Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Com

Gigi jane piye ya? Mosok klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

93 FM LPPR Radio Sarmadio. Oke, sahabat radio, selamat siang buat sahabat yang siang hari juga dengan setia simak di 93 FM LPPR Radio Sarmadio. Dan juga di kesempatan siang hari ini juga buat sahabat baru gabung di kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun, tentunya juga selamat bergabung. Dan juga seperti biasa kembali kita

Dengan informasi hadir dari Kota Madiun. Dan sebenarnya setelah tadi juga telah kita hadirkan informasi terkait dengan beberapa kegiatan hadir dari Kota Madiun, dan juga kali ini kembali kita hadirkan informasi terkait dengan kawasan kumuh yang ada di sekitar Rusunawa Jalan Hayam Buruk juga saat ini kembali mendapat sentuhan besar. Di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyiapkan anggaran 7,3 miliar rupiah untuk menata kawasan tersebut melalui pembangunan jalan lingkar drainase ruang terbuka hijau TPS SR hingga beautifikasi kawasan. Di mana rencana tersebut juga dibahas dalam sinkronisasi antara pemerintah Kota Madiun dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur di ruang 13 Balai Kota Madiun pada Senin kemarin. Adapun menariknya di mana penataan kawasan tersebut tidak hanya difokuskan pada perbaikan infrastruktur, di mana pemerintah Kota Madiun juga menyiapkan konektivitas dengan konsep circular market yang juga tengah dikembangkan di kawasan itu. Bahkan akan hadir ikon baru berupa kampung bakmi yang diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi warga. Di mana PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun juga mengatakan bahwa sinkronisasi diperlukan agar pembangunan dari pemerintah provinsi dapat terintegrasi dengan rencana pengembangan kawasan yang telah disiapkan pemerintah kota. Bahkan sebenarnya hal ini juga tentunya proyek penataan kawasan kumuh tersebut saat ini juga telah menyelesaikan tahap perencanaan di tingkat provinsi dan tengah memasuki masa sanggah. Bahkan juga seluruh proses berjalan dengan jadwal, tentunya juga pengerjaan fisik akan dimulai tahun ini dengan masa pengerjaan sekitar 5 bulan. Jadi dalam proyek tersebut pemerintah juga membangun paving sepanjang 1893 meter dan juga meningkatkan jalan lingkungan sepanjang lebih dari 2 km. Dan selain itu juga sejumlah fasilitas membangun seperti drainase, ruang terbuka hijau, TPSSR, dan elemen beautifikasi kawasan yang akan dibangun. Tentunya untuk ruang terbuka hijau yang juga disiapkan tidak hanya berfungsi sebagai ruang publik, tapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Oleh karenanya juga pemerintah mulai menyiapkan konsep pemanfaatan kawasan termasuk area bagi pelaku UMKM dan fasilitas pendukung lainnya. Bahkan sementara itu Kepala Bidang Perumahan Provinsi Jawa Timur Peta Rianti Dewi Kuniasari juga menyebutkan bahwa penataan tersebut merupakan bagian dari upaya pengentasan kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas infrastruktur pemukiman. Jadi dalam hal ini untuk penataan kawasan yang juga berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi warga, sedangkan lingkungan yang lebih tertata dan hadirnya ruang publik baru tentunya juga diyakini dapat membuka peluang usaha sekaligus juga meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Jadi dalam hal ini dengan konsep yang menggabungkan perbaikan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, circular market, dan juga kampung bakmi untuk kawasan sekitar Rusunawa tentunya juga Jalan Raya Buruk diharapkan tidak hanya lepas dari predikat kumuh, tapi juga berkembang menjadi kawasan yang lebih produktif dan bernilai ekonomi bagi warga Kota Madiun.
Dan sebetulnya dibahas tadi terkait gambaran rencana kawasan kumuh Rusunawa Hayampurung yang akan ditata sirkular market dan juga kampung bakmi yang saat ini juga lagi dipersiapkan ya. Dan tentunya jangan kemana-mana, stay tune di 93 FM LPPR Radio Saramadi, semakin hari semakin padat informasi.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026. Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk bijak pakai sound, hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Ladies and gentlemen,
3: 93 FM LPPL Radio Suramadu. Dan sahabat-sahabat, ketemu lagi di acara masih di bersama kita di Dandu Klasik Suara Madiun ya. Dan setelah tadi juga telah kita hadirkan beberapa lagu menemani kebersamaan kita, dan baru saja Epi Asmara dengan Ketemu Mantan kembali menemani kebersamaan kita siang hari ini ya. Dan kembali nanti juga ada Nela Karisma dengan Aku Kutub. Oh, yeah. Dilanjut dengan Ratna Antika dengan Rindu bersama Orkes Melayu Adela ya. Dan tentunya juga buat sahabat-sahabat hari ini juga lagi beraktivitas ataupun juga lagi beristirahat dan juga baru saja menjalankan ibadah sholat duhur ya. Dan tentunya sehat selalu dan selamat, dan tentunya juga dapat selalu mendapatkan berkahnya ya. Dan juga kembali di kesempatan siang hari ini juga kita hadirkan informasi berikutnya, di mana terkait dengan inflasi Kota Madiun yang juga saat ini naik hingga TPD perkuat pasokan cabai dan juga bawang merah. Dan terkait dengan harga cabai dan bawang merah juga kembali membuat inflasi Kota Madiun juga naik pada bulan Mei 2026. Dan kondisi ini juga tentunya mendorong tim pengendali inflasi daerah Kota Madiun untuk dapat memperkuat sejumlah langkah pengendalian harga, mulai dari harga ataupun kerjasama pasokan hingga operasi pasar murah. Di mana berdasarkan data BPS Kota Madiun untuk inflasi Mei 2026 secara bulanan atau month to month mencapai 0,35%. Dan sementara inflasi tahunan tercatat 3,22% dan ini menjadi yang tertinggi dibandingkan periode yang sama pada 3 tahun terakhir. Di mana sahabat-sahabat dengan komoditas yang paling besar menyumbang inflasi adalah cabai merah dengan kenaikan 30,76%, disusul cabai rawit 22,31%. Dan Sheldon menyikapi tren saat ini tentunya kepala bagian perekonomian dan kesejahteraan rakyat Sekda Kota Madiun dan Nang Novianto juga mengatakan bahwa pemerintah harus memperkuat skema kerjasama antar daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan komoditas pangan. Dan tentunya kerjasama antar pemerintah daerah tetap dilakukan, namun dalam pelaksananya pola kerjasama langsung antar pelaku usaha dinilai lebih efektif.

Bahkan sepasang Madiun, Kota Madiun juga saat ini menjalin kerjasama government to government dengan daerah penghasil. Namun dalam eksekusi lapangan, skema yang paling efektif adalah dengan mendorong kerjasama antar pedagang dan juga bisnis to bisnis agar distribusi komoditas bisa berjalan lebih cepat, taktis dan fleksibel saat terjadi gejolak harga. Bahkan secara lain, selain memastikan pasokan tetap tersedia, TPID juga berusaha menjaga efisiensi distribusi barang dari daerah penghasil menuju Kota Madiun. Dan tentunya terkait dengan perbedaan harga cabai maupun bawang merah sebenarnya juga tidak terlalu besar antar tingkat petani dan konsumen. Karena itu perhatian pemerintah saat ini juga lebih difokuskan pada stabilitas biaya logistik. Bahkan sepasang Nadiem berdasarkan proyeksi neraca pangan tahun 2026 untuk kebutuhan cabai rawit masyarakat Kota Madiun mencapai 617 ton per tahun atau sekitar 1,7 ton per hari. Sementara kebutuhan bawang merah mencapai 581 ton per tahun atau sekitar 1,6 ton per hari dengan kebutuhan yang cukup besar tersebut, stabilitas pasokan menjadi faktor penting dalam menjaga inflasi tetap terkendali. Jadi sama-sama dalam hal ini pemerintah mengimbau masyarakat untuk bijak berbelanja ketika harga komoditas pangan mengalami kenaikan. Jadi dalam hal ini masyarakat juga diimbau untuk selalu belanja bijak, membeli sesuai dengan kebutuhan normal, dan tentunya juga tidak melakukan penimbunan. Selain itu, mari kita juga mensukseskan gerakan menanam cabai mandiri di pekarangan melalui program P2L demi memperkuat ketahanan pangan keluarga secara mandiri.

Yo. Watuk kok ra mari-mari ta lele. TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tajak melaku-melaku, dan ngerti sejarahe kuto Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang dise, ajak anakku po mbah.
2: Ayo ndok, tajak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
0: Suara Madiun 9.

93 FM LPPL Radio Semarang. Dan selalu jangan lupa subscribe nanti juga nanti malam pukul 8 malam ya. Nanti subscribe dapat mengikuti match di FIFA yang tentunya akan main. Di mana sahabatan ini terkait dengan prediksi timnas Indonesia versus Mozambik di FIFA Matchday nanti malam juga sahabatan ini dapat kami sampaikan seperti kita kutip dari CNN Indonesia. Di mana sahabatan Adun, timnas Indonesia juga akan menghadapi Mozambik pada di laga kedua FIFA Matchday pada Selasa 8 Juli nanti ya. Di mana sahabat-sahabat Adion, skuad Garuda Ran John Hartman juga tampil impresif dengan mengalahkan Oman 3-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Jumat kemarin. Bahkan Justin Hubner juga membuka keunggulan Indonesia pada menit 13 sebelum juga digandakan oleh

malam nanti. Dan hal ini juga menunjukkan dari pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia juga menang 3-0 atas Oman, sedangkan Mozambik juga kalah 1-4 dari Oman. Bahkan seperti Nadiem, prediksi Mozambik juga akan mencoba bangkit dan memperbaiki kesalahan usai dibantai Oman. Bahkan Mozambik juga kemungkinan bisa menyulitkan Indonesia untuk mencetak gol. Tapi timnas Indonesia juga tidak mudah begitu saja menyerah. Bahkan Joe Salman juga tentunya punya beberapa opsi strategi untuk mengalahkan Mozambik. Bahkan dia juga memprediksi dalam pertandingan ini Indonesia juga akan mengalahkan Mozambik dengan skor 1-0. Di mana kesalahan timnas Indonesia besutan dari Joe Tartman juga telah terbukti saat menggilas 3-0 atas Oman. Bahkan kini untuk pasukan Garuda juga hanya perlu menjaga ritme permainan. Kendati begitu juga lain Oman, lain Mozambik. Bahkan timnas Indonesia juga kerap kali kerepotan kalah bersua dengan tim-tim dari kawasan Afrika, tapi juga kemenangan atas Oman bisa jadi modal berharga. Bahkan diprediksi Joey Polipesi dan kawan-kawan bisa fleksibel di laga melawan Mozambik, bahkan kemenangan dengan minimal selisih 3 gol juga sangat mungkin kembali terulang. Amin ya. Dan tentunya juga kita mendukung timnas Indonesia pada matchday melawan Mozambik malam nanti juga mendapatkan kemenangan yang cukup fantastis ya. Dan sama-sama dengan tadi beberapa informasi telah kita hadirkan menemani kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya juga terima kasih banyak Tapsima di 93 FM LPPL Radio Sarmadio. Dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan, Beni undang dan dengar Anda, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, selamat beristirahat, tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa.

Ruang Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Juni? Beberapa di antaranya adalah Albert Einstein publikasikan teori fisika kuantum. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika teoretis yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20. Ia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistika, dan kosmologi. Einstein dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921 untuk penjelasannya tentang efek fotolistrik dan pengabdiannya bagi fisika teoretis. Kemudian, 9 Juni 1992 kembali dilaksanakan pemilihan pada masa pemilu Orde Baru dan kembali dimenangkan Golkar. Pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di tahun 1992 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD tingkat 1 provinsi maupun DPRD tingkat 2 kabupaten atau kota madya se-Indonesia. Selanjutnya, 9 Juni 1958 lahirnya Rini Sumarno. Rini Mariani Sumarno atau biasa dikenal dengan sebutan Rini Sumarno lahir di Maryland, Amerika Serikat 9 Juni 1958. Rini pernah menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam era Kabinet Kerja periode 2014 hingga 2019 di masa Presiden Jokowi Jilid 1. Rini Sumarno merupakan sarjana ekonomi lulusan dari Wesley College Amerika Serikat pada tahun 1981. Rini termasuk salah seorang menteri yang diangkat dari kalangan profesional. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Gotong Royong di tahun 2001 hingga tahun 2004. Selanjutnya, Maulid Nabi Muhammad ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional. Maulid Nabi Muhammad atau yang dimaknai sebagai peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, biasanya banyak masyarakat merayakan Maulid Nabi Muhammad dengan berbagai cara masing-masing. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hari libur nasional untuk pertama kalinya pada tanggal 9 Juni 1968. Jika dalam kalender Islam, Indonesia selalu memperingati Maulid Nabi Muhammad setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Sahabat Suara Madiun, Prabowo Subianto Presiden sempat menyantap makan bergizi gratis saat mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali, Minggu 7 Juni 2026. Dikutip dari media Kompas, dalam sambutannya Prabowo menyebut bahwa sekolah rakyat dibangun untuk membantu masyarakat yang paling susah dan paling kurang berdaya. Oleh karenanya Prabowo menekankan usaha untuk membuat masyarakat hidup lebih baik dan lebih layak adalah usaha yang sangat tepat dan besar. Pasalnya Prabowo mengatakan pendidikan menjadi salah satu yang sangat ia prioritaskan.

93 FM Radio Suara Madiun. Hai, selamat siang semuanya sahabat Suara Madiun. Apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Senang sekali kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Saya Rian, hadir lagi untuk bisa menemani Anda semuanya di Sweet Memory untuk hari Selasa ini di tanggal 9 Juni 2026. Dan kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya akan hadirkan lagi ya lagu-lagu Indonesia maupun lagu-lagu mancanegara, khususnya lagu-lagu oldies pilihan yang sudah kita siapkan spesial untuk Anda semua yang sedang menikmati aktivitas yang ada di hari ini, sahabat Suara Madiun. Baik, yang pasti silakan merapat terus selama 2 sesi sampai di jam 3 sore nanti. Dan tentunya Anda bisa bergabung untuk request lagu ya. Kita tunggu sahabat Suara Madiun di 081 556 451 817.

0: Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, terus setahun. Ayo ndok, nek ngono, tajak melaku-melaku, dan ngerti sejarahnya kuto Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di sih, ajak anakku po mbah.
2: Ayo ndok, tajak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM Radio Suramadu, ada si Gilbert O'Sullivan with Alone Again Naturally ya, yang sudah bawa kita di jam 1:45. Kita masih ada di sesi yang pertama, masih di Sweet Memory untuk kesempatan kali ini. Dan ini lagu yang satu ini dirilis di tahun 71. Kalau didengarkan sebenarnya lagu ini simpel ya, cuman ada makna yang mendalam sekali di lagu yang satu ini. Oke, jadi bercerita tentang seseorang yang merasa hidupnya tuh nggak selalu berjalan seperti apa yang diharapkan. Jadi adanya ya kecewa, terus kehilangan arah, ada perasaan yang sepi gitu ya. Pokoknya datang silih berganti ya. Nah, jadi menariknya si Gilbert O'Sullivan ini tidak membawakan lagu ini dengan cara yang meledak-ledak, dalam artian tuh seperti balad gitu ya, balada gitu ya. Tapi malah sebaliknya, aransemennya tuh dibikin lebih ya ada nuansa-nuansa gembiranya gitu ya sama Suruh Madiun. Jadi sehingga membuat liriknya tuh malah semakin menyentuh. Jadi seolah-olah itu kita kayak mendengar orang tuh lagi curhat, lagi bercerita tentang hidupnya dengan segala kejujurannya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan ya, kita sudah mendengarkannya bersama-sama. Sementara Anda yang suka banget sama Gilbert O'Sullivan, sudah kita hadirkan spesial untuk Anda semuanya. Baik, ini ada Eddie Gibb ya, Love Is Thicker Than Water.

warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan Call Center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call Center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

Jangan lupa nyalain sein ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sein minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya seinnya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan seinnya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sein ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.

93.5 Radio Sonora Madiun. Baik, sahabat Sonora Madiun, segera kita masuk ke sesi yang kedua dan kita tinggalkan sesi pertama masih di acara yang satu nih, Sweet Memory untuk kesempatan kali ini di hari Selasa 9 Juni 2026.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Juni? Beberapa di antaranya adalah Albert Einstein publikasikan teori fisika kuantum. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika teoretis yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20. Ia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistika, dan kosmologi. Einstein dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921 untuk penjelasannya tentang efek fotolistrik dan pengabdiannya bagi fisika teoretis. Kemudian, 9 Juni 1992, kembali dilaksanakan pemilihan pada masa pemilu Orde Baru dan kembali dimenangkan Golkar. Pemilihan umum, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di tahun 1992 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD tingkat 1 provinsi maupun DPRD tingkat 2 kabupaten atau kota madya se-Indonesia. Selanjutnya, 9 Juni 1958 lahirnya Rini Sumarno. Rini Mariani Sumarno atau biasa dikenal dengan sebutan Rini Sumarno lahir di Maryland, Amerika Serikat 9 Juni 1958. Rini pernah menjadi Menteri Badan Usaha milik negara dalam era Kabinet Kerja periode 2014 hingga 2019 di masa Presiden Jokowi Jilid 1. Rini Sumarno merupakan sarjana ekonomi lulusan dari Wesley College Amerika Serikat pada tahun 1981. Rini termasuk salah seorang menteri yang diangkat dari kalangan profesional. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Gotong Royong di tahun 2001 hingga tahun 2004. Selanjutnya, Maulid Nabi Muhammad ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional. Maulid Nabi Muhammad atau yang dimaknai sebagai peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, biasanya banyak masyarakat merayakan Maulid Nabi Muhammad dengan berbagai cara masing-masing. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hari libur nasional untuk pertama kalinya pada tanggal 9 Juni 1968. Jika dalam kalender Islam, Indonesia selalu memperingati Maulid Nabi Muhammad setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Flash News.
6: Flash News.
7: Sahabat Suara Madiun, ledakan hebat terjadi di wilayah timur laut di Myanmar. Diketahui ledakan di sebuah bangunan tersebut telah menewaskan puluhan orang. Dikutip dari media detik, ledakan itu terjadi di sebuah bangunan yang dilaporkan menyimpan bahan peledak untuk aktivitas pertambangan pada Minggu 31 Mei. Selain itu, titik ledakan terjadi di Desa Kaungtuk, Kecamatan Namkam, sekitar 3 km dari perbatasan Cina. Akibat kejadian tersebut, belum ada kepastian mengenai jumlah korban jiwa. Menurut laporan setempat, ledakan juga merusak banyak rumah di sekitar lokasi kejadian tersebut. Dan tim penyelamat masih mencari korban yang diduga tertimbun reruntuhan.

93 Radio Surmodun. Kita masuk di sesi kedua dan saya ucapkan selamat datang kembali untuk sahabat Surmodun yang baru saja menyempatkan diri untuk bisa bergabung ya. Karena memang tadi masih sedikit sibuk dengan pekerjaan yang ada di hari ini. Dan ini mungkin bisa istirahat sebentar lah ya, untuk bersantai-santai sebentar. Ya, sambil beristirahat sebentar, Anda masih bisa menikmati lagu-lagu yang kita suguhkan spesial untuk Anda semuanya.

Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
2: Ayo dengar suara Madiun.

0: Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
1: Gak apa-apa Bu, biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
2: Jangan Bi, mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja Bi.
1: Oh iya Bu, emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
3: Yang pastinya banyak sih Bi, HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
2: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya Bu.

0: menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak hanya buat tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Kami dari kantor. Segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu.
3: Oh iya, Le. Enggak tak kirim ya.
2: KTP maupun kakak memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun kakak secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto kakak dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank.

0: Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
1: Suara Madiun 93.

93,1 Suara Madiun. Baik, sahabat Suara Madiun, tiba saatnya untuk saya tuntaskan Sweet Memory untuk kesempatan kali ini di hari Selasa di tanggal 9 Juni 2026. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah bergabung bersama Suara Madiun di kesempatan kali ini. Insya Allah besok kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang tentunya lebih menyenangkan lagi. Selamat sore semuanya, sahabat Suara Madiun. Dan tetap merapat terus ya di 93 FM Radio Suara Madiun. Sampai jumpa.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Juni? Beberapa di antaranya adalah Albert Einstein publikasikan teori fisika kuantum. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika teoretis yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20. Ia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistika, dan kosmologi. Einstein dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921 untuk penjelasannya tentang efek fotolistrik dan pengabdiannya bagi fisika teoretis. Kemudian, 9 Juni 1992, kembali dilaksanakan pemilihan pada masa pemilu Orde Baru dan kembali dimenangkan Golkar. Pemilihan umum, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di tahun 1992 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD tingkat 1 provinsi maupun DPRD tingkat 2 kabupaten atau kota madya se-Indonesia. Selanjutnya, 9 Juni 1958 lahirnya Rini Sumarno. Rini Mariani Sumarno atau biasa dikenal dengan sebutan Rini Sumarno lahir di Maryland, Amerika Serikat 9 Juni 1958. Rini pernah menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam era Kabinet Kerja periode 2014 hingga 2019 di masa Presiden Jokowi Jilid 1. Rini Sumarno merupakan sarjana ekonomi lulusan dari Wesley College Amerika Serikat pada tahun 1981. Rini termasuk salah seorang menteri yang diangkat dari kalangan profesional. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Gotong Royong di tahun 2001 hingga tahun 2004. Selanjutnya, Maulid Nabi Muhammad ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional. Maulid Nabi Muhammad atau yang dimaknai sebagai peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, biasanya banyak masyarakat merayakan Maulid Nabi Muhammad dengan berbagai cara masing-masing. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hari libur nasional untuk pertama kalinya pada tanggal 9 Juni 1968. Jika dalam kalender Islam, Indonesia selalu memperingati Maulid Nabi Muhammad setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Ini 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM Radio Solo Madiun. Sekarang sudah jam 3, itu artinya kita sekarang ada di acara 15.20. Kesempatan kali ini temannya dari Selasa, masih di tanggal 9 Juni 2026. Tentunya Rian balik lagi ya untuk bisa temani Anda semuanya sampai di jam 7 malam nanti, barengan sama lagu-lagu yang sudah disiapkan. Ada lagu Indonesia maupun mancanegara dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2026 ya. Bisa di request kok ya di 081 556 451817.

Ya Kiki, jane piye ya? Mosok klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Kolaborasi yang afi banget antara Ariel Noah barengan sama Raisa, sahabat Suara Madiun, lewat sebuah lagu yang berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini merupakan original soundtrack dari Dilan ITB 1997 yang sudah menemani kita di sesi pertama 15.20 untuk kesempatan kali ini. Masih di hari Selasa ya, di tanggal 8 Juni 2026. Baik, dan kita masih ada sisa waktu kurang lebih selama 28 menit lagi di sesi kali ini. Jadi silakan dipergunakan dengan sebaik-baiknya ya. Ya, kita lanjut lagi, kita ketemu sama Yofi Widianto yang berkolaborasi barengan sama Kim dan juga Neida.

0: Cakot.
1: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
2: Cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker.

Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Suara Madiun 93.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Juni? Beberapa di antaranya adalah Albert Einstein publikasikan teori fisika kuantum. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika teoretis yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20. Ia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistika, dan kosmologi. Einstein dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921 untuk penjelasannya tentang efek fotolistrik dan pengabdiannya bagi fisika teoretis. Kemudian, 9 Juni 1992, kembali dilaksanakan pemilihan pada masa pemilu Orde Baru dan kembali dimenangkan Golkar. Pemilihan umum, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di tahun 1992 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD tingkat 1 provinsi maupun DPRD tingkat 2 kabupaten atau kota madya se-Indonesia. Selanjutnya, 9 Juni 1958, lahirnya Rini Sumarno. Rini Mariani Sumarno, atau biasa dikenal dengan sebutan Rini Sumarno, lahir di Maryland, Amerika Serikat, 9 Juni 1958. Rini pernah menjadi Menteri Badan Usaha milik negara dalam era Kabinet Kerja periode 2014 hingga 2019 di masa Presiden Jokowi Jilid 1. Rini Sumarno merupakan sarjana ekonomi lulusan dari Wesley College Amerika Serikat pada tahun 1981. Rini termasuk salah seorang menteri yang diangkat dari kalangan profesional. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Gotong Royong di tahun 2001 hingga tahun 2004. Selanjutnya, Maulid Nabi Muhammad ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional. Maulid Nabi Muhammad atau yang dimaknai sebagai peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, biasanya banyak masyarakat merayakan Maulid Nabi Muhammad dengan berbagai cara masing-masing. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hari libur nasional untuk pertama kalinya pada tanggal 9 Juni 1968. Jika dalam kalender Islam, Indonesia selalu memperingati Maulid Nabi Muhammad setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
5: Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Kiki Amelia. Sahabat, untuk informasi pertama datang dari Suara Madiun. Ada Amanda membawa berita, PLT Wali Kota Madiun sambut kepulangan 225 jemaah haji.
6: PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyambut kepulangan 225 jamaah haji kloter 22 asal Kota Madiun di Asrama Haji Kota Madiun. Dalam kesempatan tersebut, PLT Wali Kota mengajak para jamaah untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang diperoleh selama menunaikan ibadah haji sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Kepulangan para jamaah disambut penuh syukur oleh keluarga yang telah menanti sejak malam hari. Suasana haru turut mewarnai prosesi penyambutan setelah para jamaah berhasil menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kembali ke Kota Madiun. Dalam sambutannya, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan rasa syukur atas kepulangan para jamaah dalam keadaan yang sehat dan selamat. Ia berharap seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur, serta mampu menjadi teladan di lingkungan masing-masing. PLT Wali Kota juga menekankan bahwa ibadah haji tidak hanya menjadi pencapaian spiritual pribadi, tetapi juga harus memberikan dampak yang positif bagi kehidupan sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, nilai-nilai keikhlasan, kedisiplinan, kesabaran, dan kepedulian yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji perlu terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Usai penyambutan, kegiatan dilanjutkan dengan prosesi pengukuhan yang diwakili salah satu jamaah haji. Prosesi itu ditandai dengan penyerahan seragam Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI sebagai simbol kebersamaan dan silaturahmi antar sesama jamaah setelah menunaikan ibadah haji. Berdasarkan data dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, kloter 22 asal Kota Madiun awalnya berjumlah 227 jamaah. Sebanyak 225 jamaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sementara itu, satu jamaah atas nama Haji Jurianto meninggal dunia di Mekah. Dan satu jamaah lainnya masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Jeddah. Amanda, Suara Madiun.
5: Selanjutnya kita bergeser ke Ngawi. Ada Kevin Mabe dari Suara Ngawi sudah siap mengabarkan Ngawi jadi tuan rumah Popda 15 dan Peparpeda 3 Jatim 2026.
7: Persiapan Kabupaten Ngawi sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda 15 dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau Peparpeda 3 Jawa Timur 2026 mulai dimatangkan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkab Ngawi dan pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait pembagian tugas penyelenggaraan. Kesepakatan tersebut menjadi dasar pelaksana sekaligus mengatur tanggung jawab masing-masing pihak, termasuk pembiayaan kegiatan yang akan melibatkan kontingen dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Wiwin Purwaningsih, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Kabupaten Ngawi, mengatakan koordinasi dengan pemerintah provinsi terus dilakukan agar seluruh persiapan berjalan sesuai jadwal. Wiwin juga menambahkan Pemkab Ngawi akan fokus pada penyediaan sarana dan prasarana dukung penyelenggaraan. Sementara kebutuhan peralatan utama pertandingan menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Timur. Konsep pembukaan juga telah disiapkan dengan menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah. Popda 15 dan Peparpeda 3 Jawa Timur dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Saya Kevin Mabek, Suara Ngawi.
5: Anggun dari Suara Pasuruan menginformasikan, ribuan silis ikuti Bromocom 2026 finish di Wonokitri, Kabupaten Pasuruan.
8: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Sebanyak 33 desa di Kabupaten Pasuruan kini telah ditetapkan sebagai desa tangguh bencana atau destana. Yang terbaru adalah desa Ngadirejo, Kecamatan Tutur, dan desa Gerbo, Kecamatan Purwodadi. Kedua desa ini ditetapkan sebagai destana di Kabupaten Pasuruan oleh Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Subroto, yang hadir dalam acara pembinaan desa Kelurahan Tangga Bencana di Pendopo Desa Gerbo, Jumat 4 Juni 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Haryadi mengatakan, keberadaan destana tak lain untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana. Sementara itu, Camat Purwodadi Sugiyarto menjelaskan, ada dua desa yang kini telah ditetapkan sebagai destana, yakni Desa Gerbo dan Desa Coek. Dua desa tersebut diketahui berada di wilayah rawan bencana tanah longsor maupun tanah gerak. Usai ditetapkan, pihak kecamatan sampai desa dan dusun saling berkoordinasi, utamanya dengan melakukan penguatan di semua lini. Dengan bertambahnya jumlah desa tangguh bencana, diharapkan ada greget dari desa-desa lain, khususnya dalam komitmennya menciptakan lingkungan yang siap menghadapi bencana apapun, baik dalam hal SDM maupun sarana prasarana yang dimiliki. Sebab di Kabupaten Pasuruan total ada 75 desa kelurahan yang termasuk dalam wilayah rawan bencana, agar masyarakatnya tangguh dan mandiri dalam menghadapi setiap jenis bencana, hadirnya di sana menjadi kekuatan tersendiri. Kita beralih ke informasi berikutnya. Bromocom 2026 resmi dimulai. Ajang pertemuan para pesepeda rekreasional, penghobi sepeda hingga atlet profesional menjadikan Kabupaten Pasuruan sangat istimewa. Ribuan siklis diajak untuk rehat sejenak di pit stop Taman Ria Suropati, Desa Bajangan, Kecamatan Gondang Wetan, Sabtu pagi 6 Juni 2026. Selanjutnya diberangkatkan kembali oleh Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asrori menuju Desa Wonokitri di Kecamatan Tosari. Sebelum memberangkatkan, Gus Sobi mengajak para siklis untuk menikmati segala keindahan alam Gunung Bromo melalui jalur Kabupaten Pasuruan. Saat ditanya seputar Bromocom, Gus Sobi menegaskan event ini tidak hanya menjadi salah satu event sepeda paling bergengsi di Indonesia, tapi juga menjadi contoh bagaimana olahraga mampu mendorong pariwisata dan perekonomian daerah secara berkelanjutan. Sementara itu, founder Main Sepeda dan Direktur Utama DBL Indonesia, Azrul Ananda, mengungkapkan pemilihan pit stop di Kabupaten Pasuruan karena lebih dekat dengan Statkom. Azrul mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pasuruan yang sejak tahun lalu memberi atensi kepada Bromocom. Diketahui, Bromocom kali ini diikuti 1.000 siklis dari 314 komunitas dan dari 14 negara. Pengamanan melibatkan unsur Polri, TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Konsep Bromocom tahun ini tetap mempertahankan format yang menjadi ciri khas sejak pertama kali digelar. Peserta bersepeda bersama menuju pit stop di Taman Ria Suropati. Setelah beristirahat sejenak, perjalanan dilanjutkan menuju lokasi Statkom Challenge di kawasan Pasarpan, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya, peserta berlomba menaklukkan segmen Kom Challenge sepanjang 24,6 km menuju Wonokitri. Anggun, Suara Pasuruan.
5: Kemudian ada Bobby Wijayanto, Sora Lumajang, membawa berita Hari Lingkungan Hidup Sedunia. DLH Lumajang ajak masyarakat perkuat aksi iklim dari lingkungan terdekat.
9: Dampak dari perubahan iklim saat ini mulai dirasakan melalui perubahan pola musim, meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi, hingga tantangan terhadap ketersediaan sumber daya alam. Oleh karena itu, upaya menjaga lingkungan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh masyarakat. Di momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni, menjadi pengingat penting bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama untuk melindungi kualitas hidup generasi saat ini maupun generasi mendatang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, Hertuti, mengajak masyarakat untuk memperkuat aksi iklim melalui langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengurangi timbunan sampah, menghemat penggunaan energi, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta menanam dan merawat pohon di lingkungan sekitar. Ia menjelaskan langkah-langkah tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki dampak besar apabila dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan.
10: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
5: Ada Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung telah siap menginformasikan, Tulungagung perkuat perlindungan perempuan dan anak, tampilkan inovasi di PPA Award Jatim 2026.
11: Tulungagung kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan daerah yang ramah perempuan dan anak. Hal itu ditunjukkan saat BLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin mengikuti penilaian PPA Award 2026 tingkat Provinsi Jawa Timur melalui video conference dari Pendopo Gungasarum Kusmani Bongso. Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KBPPA Kabupaten Tulungagung, Dasil Romat, menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus mengembangkan sistem perlindungan perempuan dan anak yang terintegrasi berbasis data. Sistem ini dirancang untuk mendukung pencegahan dan penanganan kasus secara cepat, akurat, dan responsif. Sementara itu, PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menegaskan komitmen kuat pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mendukung pencegahan dan penanganan perkawinan anak sebagai bagian dari prioritas pembangunan daerah dan agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045. Komitmen tersebut diwujudkan melalui program Genta Mulia atau Gerakan Terpadu Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Tulungagung yang menuju masyarakat yang sejahtera, maju, dan berhak mulia sepanjang masa. Eko Utomo, RGR FM, Tulungagung.
5: Dari Tulungagung, kita pindah ke Nganjuk. Reni Kristi, Ersal FM, membawa berita, tekan angka pernikahan dini, Pemkab Nganjuk mantapkan langkah menuju Kabupaten Layak Anak Tingkat Utama.
12: Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus memantapkan langkah menuju predikat Kabupaten Layak Anak Tingkat Utama. Komitmen serius ini dibuktikan dengan pemaparan berbagai inovasi serta capaian kinerja strategis dalam menekan angka perkawinan anak di wilayah Kota Angin. Langkah proaktif dipaparkan langsung oleh jajaran pemerintah Kabupaten Nganjuk di hadapan tim verifikasi lapangan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam kesempatan tersebut, Nganjuk memamerkan serangkaian program terpadu yang dinilai sukses menurunkan angka dispensasi nikah secara signifikan dari tahun ke tahun. Salah satu inovasi unggulan yang diusung adalah optimalisasi peran konseling pranikah bagi remaja, edukasi kesehatan reproduksi di lingkungan sekolah, hingga penguatan regulasi di tingkat desa. Melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, serta Pengadilan Agama, pemantauan terhadap hak-hak anak dilakukan secara ketat dan menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Nganjuk menjelaskan bahwa pemenuhan hak anak dan perlindungan dari pernikahan dini menjadi kunci utama untuk memutus mata rantai stunting serta kemiskinan ekstrim. Dengan menunda usia pernikahan, generasi muda Nganjuk diharapkan memiliki kesiapan fisik, mental, dan ekonomi yang lebih matang untuk membangun keluarga di masa depan. Tim Verifikator Pusat memberikan apresiasi positif atas sinergi kuat yang ditunjukkan oleh jajaran Pemkab Nganjuk beserta seluruh elemen masyarakat. Pemerintah daerah optimis evaluasi berkala dan penguatan komitmen bersama ini mampu membawa Kabupaten Nganjuk meraih penghargaan tertinggi sebagai Kabupaten Layak Anak. Mari kita bersama-sama lindungi hak anak dan cegah pernikahan dini demi masa depan generasi penerus Nganjuk yang gemilang. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
5: Selanjutnya kita bergeser ke Kabupaten Gresik. Ada Risma dari Suara Gresik sudah siap melaporkan. Jalan poros desa jadi fokus Pemkab Gresik, prioritaskan pembenahan di tahun 2026.
13: Pemerintah Kabupaten Gresik menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan jalan poros desa atau JPD sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah pada tahun 2026 hingga 2027. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani dalam dialog publik sinergi DPRD Gresik dan komunitas wartawan Gresik dalam mengawal pembangunan jalan poros desa. Bupati Yani menjelaskan pembangunan jalan poros desa kini menjadi fokus utama pemerintah daerah seiring penguatan peran pemerintah kabupaten dalam penanganan jalan desa. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Pemkab Gresik bersama DPRD disebut telah menyatukan visi untuk memprioritaskan perbaikan jalan berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan paling mendesak, terutama di wilayah dengan mobilitas tinggi. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Gresik Syahrul Munir menyebut total kebutuhan penanganan jalan poros desa diperkirakan mencapai 2,8 triliun rupiah, sehingga pembangunan harus dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran. Pemerintah berharap pembangunan jalan poros desa dapat terus berjalan demi mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sekian Buletin Jatim kali ini, saya Risma, Suara Gresik melaporkan.
5: Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Kiki Amelia, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur selanjutnya.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulung Agung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adata al-haqiqiyyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahin amma ba'du. Poro bapak, poro rawuh, poro sederek sedoyo, alhamdulillah. Saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten rahmat taufik inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita saged sareng-sareng sami rawuh ngempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh menika dipun catet lan dipun tetepaken dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Dan mugi-mugi anggen kita sami ngaos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat fi dunya wal akhirah. Bila saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan, langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wabarik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kasiran nawali, ya hasan al-fi'ali, ya qaiman bila zawali, ya mubdian bila misali, falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya, wonten pengajian ingkang sampun sekedhik sampun dipun bicara masalah ingkang gegayutan kalih soal istidlal utawi golek dalil, maksudnya dalil niku perkara sing kira-kira kenging dingge petunjuk sing dingge tetenger kaya dene lek enek beluk digoleki genine lek enek ambu digoleki ambarane. Mambu duren goleki iki durene teng pundi. Nah, wonten ing ngriki wonten kalih macem soal dalil menika. Dening Syekh Ibnu Athaillah dipun dawuhaken sattana baina man yastadillu bihi au yastadillu alaihi. Al-mustadillu bihi arafal haqqa li ahlihi fa'athbatal amra min wujudi aslihi wal istidlalu alaihi min adamil wusuli ilaihi wa illa famata ghoba hatta yastadilla alaihi wa mata ba'uda hatta takunal asaru hiyallati tuwasilu ilaihi. Sattana beda banget bainaman antarane wong ya stadilu kan amrih pituduh sapa man bihi kelawan Allah asale ora roh apa-apa kalih Allah mara diduduhne apa-apa ngoten lho karo au ya stadilu alaihi au ya stadilu utawa golek dalil golek pituduh sapa man alaihi berarti nek dilengkapi ngeten kira-kira au yastadilu bi ghairihi alaihi au yastadilu utawa golek dalil sapa wong bi ghairihi kelawan perkara liyane Allah golek dalil golek pituduh alaihi nggo goleki Allah enten tiang niku sing wis kenal Gusti Allah. Wis akrab kali Gusti Allah. Banjur kali Allah didudukne apa-apa. Iki lho gaweanku. Iki malaikat, iki iblis, iki jin, iki swarga, iki neraka. Lajeng didudukne hakikate, iki hakikate ngene, bahane teko iki asal-usule ngene. Krana sing duduhna sing gawe ngoten. Niku nggih malih mboten usah nganggo laboratorium, ora usah penelitian apa-apa nggih marang roh mboten mawon. Langsung paham. Lah nek sing ya stadilu alahi niki diwalek. Enten tiyang sing kenal karo liyane Gusti Allah. Bajur dengan perkara-perkara sing sak liyane Gusti Allah niki diolah-alih digenggoleki Gusti Allah. Iki kok enek gawean kok apik tertib ngene iki. Sopo sing gawe? Iki gak mungkin iki lek sing gawe wong bodho gak mungkin sing gawe mesti pinter. Iki enek kursi kok halus men. Iki mesti sing gawe kursi iki ahli pengelusan. Iki kursine bahane sangka kayu berarti sing gawe kursi mesti ahli perkayuan. Nah niku jenenge yastadilu alaihi. Lho niku mesti beda. Nggih. Lek cara digawe proses ngoten lek sing yastadilu bihi niku kon dhuwur mengisor. Lek sing yastadilu alaihi niku keng ngisor mendhuwur. Berkile al-mustadilu utai wong kang golek pituduh amrih pituduh bihi kelawan Allah langsung. Enak wong kok nyuwun pituduh langsung teng Allah lan kalih Allah dipun paringi pituduh langsung arafa. Iku ngerti sapa mustadilu bihi al-haqqa ing barang kang sak nyatane sing hakiki li ahlihi oleh ngerti li ahlihi maring maring ahline al-haq. Dan jadi barang sing hak sing nyata niku ngerti sak sejatine. Bajur fa'asbata mongko bisa netepaken sapa man al-amra ing perkara oleh netepno min wujudi aslihi saking wujud asline al-amr. Cara asline wujude piye? Wong asline ora ana kok nggih. Piye mbek iki langsung ngerti lek asline ora. Nek tiyang mboten ngerti nggih. Ngeten iki mic ngeten iki mboten nenten kabele nggih. Nggih. Niki bagi wong sing mboten ngerti ya nggih kok iso sambung ya kon diliwate. Tapi bagi wong sing pun diduduhno sing gawe langsung sing gawe mik niki duduhne sampean oh iki ngene lho carane. Niku akhire ya mbake menetapkan sesuatu persoalan itu langsung dari si penciptanya langsung pada sesuatu dari wujud aslinya. Niku bedane kalih sing kedua mangke lah nek wal istidlal utawi amrih pituduh. Amrih pituduh alahi ing atase Gusti Allah tegese liwat liyane Gusti Allah. Iku min adamil wusuli krono saking ora anane sambung ilahi maring Allah. Mboten sambung, mboten tok. Kaya jenengan ing Blitar ngriki nyawang Surabaya napa ketinggal. Gitu. Akhirnya terus golek peta Surabaya. Golek pun jalan mlaku tenan golek panah rambu-rambu sih. Duduh nih, nenten gambar pertelon kiri nganjuk kanan Surabaya. Niku namine istidlal bil rambu nenten ala Surabaya. Niku krono napa kok golek dalil golek Surabaya? Krono pancen Blitar karo Surabaya niku mboten sambung. Aduh. Sehingga butuh perkara sing nyambung nih. Nenek buatan krono niku sakjane. Wa ilah le ora krono panjen ora musul le famata moko kapan hoba tau samar sopo Allah hatta yustadala sehingga digulai dalile sopo alahi Allah. Nenek ora krono panjen wongin niku sing adoh kapan tau sakjane Gusti Allah niku tau samar. Wong Allah niku nyata. Nggih, karena anane golek-golek niki mergo kelangan mboten. Jenenge kelangan niku sakjane napa barang ilang ngoten mboten. Ketelesut mboten mawon. Namung ketelesut jane barang niku mboten ilang ya ana mboten. Sake pas nalika golek ini rupane mboten sambung karo barang niku. Wama talan kapan? Baudha tau adoh sapa Allah. Napa Allah niku tawadhu wong terus nguripi jenengan. Berarti sakjane jenengan niku lak sambung terus to kalih Gusti Allah. Sakjane. Nggih. Lah mboten sambung napa nggih iso urip kan. Lah mboten lho nggih. Berarti jenengan niku sakjane mboten tawadhu. Kapan Gusti Allah tawadhu? Hatta takuna sehingga ana apa al-atharu pira-pira labet. Iya yo asar iku alati perkara. Tuwasilu kang bisa nyambung apa lati ilahi maring Allah. Apa Gusti Allah niku tau gang kali sampean kok malah sampean golek sambungan ben sambung teng Allah. Ngerti lho niki sakjane pernyataan sing duduhno sejatine perkara. Mula kesimpulan gambangane niki kalih sareh kalih Syekh Ibnu Abbad sing nyarai kitab Hikam dipun ajak kula panjenengan mikir mulai saking anak Adam secara umum. Okay. Anak Adam secara umum pada awalnya, pada kehidupan aslinya, ketika mereka keluar dari kandungan ibu mereka, mereka tidak tahu apa-apa. Okay. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari kandungan ibu-ibu kalian dan kalian tidak tahu segala sesuatu. Neng akhirnya kali Allah Ta'ala karena menungso niki dipilih dening Allah lajeng Allah menika damel wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah nyiptakaken kangge panjenengan sing jenenge as-sam'a daya pendengar, al absar daya melihat, ini sebagai alat pencerap, alat menyerap informasi saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing informasi ini wujud datang al-athar, labet niki roh, enek lampu madangi, serengenge madangi, banyu nelesi, geni ngobong. Nah, di samping ini enten al-afidah, enten kesadaran-kesadaran, daya cerap berpikir, daya cerap perasaan. Gitu nggih. Sing asale ora roh lek ngene iki muring-muring, alah asu-suwe roh. Bisa lek isik cilik nika mboten ngerti antarane wong muring-muring mbek ora ngoten. Liwat akal dereng ngerti, tapi liwat rasa ngerti. Lha niku namine afida. Liwat perasaan nurani ya napa nggih, gotrone ati. Niku saged buktine jenengan gendong bocah cilik ngoten kok setengah muring-muring cah cilik nggih melok mongkel-mongkel. Tapi lek sing gendong niku pancen nggih ayem tentrem sayang ngoten, cah cilik niku nggih anteng. Mboten. Niku mergo mbon afida. Terus akhirnya terus berkembang. Berkembang. Al-idaya ya berkembang, daya rekam pendengaran juga berkembang, penglihatan juga berkembang. Akhirnya dari gabungan antara mendengar, melihat dan berpikir, merasa bergabung menjadi tumpukan-tumpukan ilmu. Nah, perlu ini apa? Alakum taskurun, supaya kula panjenengan sedaya niki saged bersyukur kemateng Allah Subhanahu wa taala. Secara global dalam hal menuju kepada Allah, niki urusannya soal ati sing sambung kalih Allah nika wau. Secara umum akhirnya uang niku golek yang lebih, golek yang lebih kan ngoten. Golek sing iki anak barang, wah sapa sing ngowahi. Oh sing ngowahi iki. Lah iki sapa sing nekakno? Oh sing nekakno iki. Iki terus akhirnya golek-golek terus. Lah enten juga yang niku sing kali Allah Ta'ala mboten ngoten niku. Mboten liwat sing golek-golek ngoten niku. Tapi langsung. Nah, mengriki dipundhawuhaken menungso Bani Adam niku secara umum terbagi jadi dua. Kalau wengi sampun dipun apa? Dipun terangaken enten muradin kalih muridin. Enten majdzubin, enten salikin. Sing istilah nembe wau dibicara enten mustadillu bihi, enten mustadillu alaihi. Niku setunggal kelompok, setunggal istilah sakjane. Muradin, majzubin, mustadillu bihi niku setunggal. Okay. Nomor kali muridin, salikin, kali mustadillu alaihi niku setunggal. Lah antara kelompok satu dengan kelompok yang satu niku mumpun disebutne satana niku beda ado. Sing setunggal konjero metu, sing siji konjobo mlebu. Nggih. Sing siji niku ngertine lek enten wong teng jero mergo krungu konjobo. Ning jero enek gremeng-gremeng berarti ning jero enek wonge. Niku kon njoba mlebu. Lah sing kon jero wis kepethuk wonge ngoten. Dikandhani. Ora mengi iki tok njoba iki enek apa-apa lho terus dijak metu. Nggih benten proses perjalanane sami prosesipun. Nggih, sami prosese. Sing mustadilu bihi niku kon jero metu. Lah sing mustadilu alaihi kon njoba mlebu. Nah ini biasanya sok-sok papakan. Sok-sok ini simpangan terus omong-omongan. Sing oleh pengalaman konjuru metu cerita teng jobo ning jero enek ngene-ngene. Lha ngoten. Lah sing konjuru metu niku nggih kepapakan, mau ning kono ning jobo-jobo kono-kono enek ngene-ngene. Lah niku sok-sok niku iso sambung. Nah, pun. Ya, lek dipikir sing jero malih secara tahqiq, secara kenyataan sing sak benere sing sak nyatane jane mboten enten muridin kalih muradin iki mboten sing enten nggih muradin tok mergi wong iso duwe karep dadi murid, iso duwe gerak sulup nggih, iso duwe krentek golek-golek Gusti Allah wonten niku, niku lek mboten dikrentekno Gusti Allah ya ora iso ngoten lho maknane niku. Dadi ora kok terus nek golek-golek terus karepe dhewe Gusti Allah ora melu-melu mboten. Niku sakjane lek diurut sing tuwenan mboten nggih. Nggih, muridin kalih muradin niku jane ya kabeh iki muradin. Cuma mungkin sing siji niku cara tip ngene tip digit otomatis, sing siji sik manual ngoten niki. Dadi sing siji manual sik otomatis. Namung ngoten mawon ning karo-karone niku enten sing ngatur. Karo-karone enten sing ngatur. Pun, saniki monggo kita telusuri inggal kedhik pembahasan niki. Fal muriduna utawi pira-pira wong kang padha dadi murid, kang padha ngarepaken Allah sing istilah liya al-mustadilu alaihi kalawau, sing istilah sanes maneh as-salikuna kang padha ngambah ilallah itu muju marang Allah Ta'ala fi khali sulukihim ing dalam tingkah proses ngambahe perjalanane murid iku mahjubuna padha kinalingan kabeh kinalingan an rabbihim saking pangerane muridun. Sopo sing ngaling-alingi biru'yatil aghyar sebab ningali pira-pira perkara kang ngliyani Allah. Fal asaru akibate napa kesimpulan sing ditampa wong sing mahjub kala wau. Kesimpulan sing ditampa para wong sing berproses tumuju marang Allah niku wau, mereka punya kesimpulan sementara fal asaru mongko utahe pira-pira labet. Wal akwanu lan pira-pira kahanan az-zahira tukang tampil di hadapan mereka, lahum kedue murid. Nggih. Iku maujudatun maujud lahum kedue murid. Salikun. Bagi wong sing suluk, bagi wong sing murid, niku sing wujud, sing nyata dhisik dhewe, sing ketok dhisik dhewe niku sing liyane Gusti Allah.

likun mustadilu alaihi kalau wau falam ya rau mongko ora podo bisa ningali sapa muridun salikun ora bisa ningali hu ing Allah krono gak iso ningali nggih tapi mesti takok senajan gak iso ningali tapi niku mesti wong niku mesti golek-golek kok nggih otomatis mesti takok cacilik niku mesti takok sing damel niki sinten Pak tukang gue harus takok nih sing damel tukang sinten Pak ngono gitu dolanan kapal terbang. Kapal terbang sing damel sinten? Pabrik. Kapal pabrik sing damel sinten? Yes, ahli pabrik, insinyur pabrik. Mungkin terus takok nih. Insinyur sing damel sinten? Nah, artinya apa? Sejak secara instinktif, secara gawan urip, wong sing waras pikirane, niku mesti golek-golek. Karena mereka tidak bisa melihat Allah langsung, hanya melihat labet-labet. Dan itu mesti jadi pertanyaan, mengapa begini dan mengapa begitu? Apa ini, apa itu? Apa ini, apa itu dan mengapa begini, mengapa begitu? Nah, dari aktivitas mengapa begini, mengapa begitu, mawon di perjalanan proses ini, mawon, wah, usah ada profesor, doktor, ahli ini, profesor, doktor, ahli itu, macam-macam. Tapi ternyata niku sik dereng marem, sik golek sak dhuwure nek. Golek sak dhuwure nek. Nek wong waras lho nggih, nek wong waras murid sing sing pancen pengin golek sing lebih sempurna dan menungsa niku mesti golek sing lebih sempurna wong. Wau pun digawani as-sam'a wal absara wal afida. Supaya kita mau tazkurun. Tazkurun niku membuka-buka lagi. Jadi wong nek nganu mlebu alas gung liwang-liwung. Ngerti to nggih? Anak godong ngurep di rumah, no anak godong lumah di kurep, no. Ini ku, nek, apa jenenge tunggak kayu dipeceli, anak kayu rubuh disingkir, no perlu golek-golek. Gitu ke? Ibaratnya ngoten. Kita lah, ahli no pemawon, mungkin pol-polane lah. Kesimpulannya mesti ada yang berkuasa, mesti ada yang bisa, mesti ada yang dibalik ini semua. Soal gue ngekei jeneng niku terserah wonge sak mampune. Upama ora enek nabi, upama gak enek rasul, upama niki iki kira-kira wong ya sak kuarepe dhewe lek jenengi ngoten. Ngoten lho nggih. Untung enten nabi ana rasul yo dikenal tok. Oh sing mbok goleki sing kowe sampe bingung ngarani kuwi jenenge Allah. Ngoten. Niku prosesnya murid, ngoten. Prosesnya murid, ngoten niku. Termasuk lek bocah sinau ngaji, nggih. Mulai songko apal-apalan wujud ki damba kok muhalafatul khawatis, ngoten. Sik apal-apalan sik, ngoten. Mungkin saya terus mikir dalil akline piye, dalil akline golek dalil lho, nggih. Golek bukti. Niku sedaya krana pancen ora roh. Lah nek wis roh apa golek bukti? Anane golek bukti niku mergo pancen urung roh. Ngedat. Fa'u mongko utawi muridun. Iku ya stadiluna padha amrih pituduh sapa muridun biha kelawan kahanan asar labet. Napa mawon aghyar sakliyane Allah nika wau niku disusun diolah demikian rupa golek dalil dengan proses itu alaihi untuk mencari Allah. Kapan mereka bisa memproses itu? Halata rokihim ing dalam tingkah munggahe muridun. Nalika murid iki wis mulai munggah, asale mung blek-blek loro ngurusi perkara sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat ngoten mawon, sesuk munggah. Lah sing gawe sebab sapa? Lho kok sebab iki iso akibat ngene iki, sing gawe proses ngene iki sing gawe ketentuan sapa? Lah iki terus munggah sak ndure. Ndure. Nah, niku perjalanan, proses perjalanannya muridun mulai dari terhalang, mahjub, tidak tahu apa-apa, ya, sampai tahu reaksi-reaksi, tahu labet-labet, tahu kahanan-kahanan, dan itu semua nanti diproses oleh mereka dengan ilmu afidah, kesadaran sing diparingi Allah, sesuai niku mungkin terus munggahin niku terus iso ketemu Gusti
Salah sini pun

0: sak menika kita bicara soal muradun. Niku wau lakone muridun nggih, saniki lakone muradun utawi istilah lain majzu. Istilah lain mustadilu bihi. Ampun jumbuh ya. Jadi majzu, muradun, mustadilu bihi niku setunggal. Wal muraduna utawi pira-pira wong kang di di ini berarti wong ora lapo-lapo ngoten. Utawi pira-pira wong kang di kersakaken Allah. Al majzubuna kang ditarik Gusti Allah. Sing istilah sing diwau al mustadilu bihi. Iku wajah wis ngadepi hum ing muradun lan majzubun sapa sing ngadepi al-haqqu Gusti Allah taala maulana Allah biwajihi kelawan kenyataanipun Allah kelawan wajahipun Allah al-karimi kang mulya al-akrami kang maha mulya wa ta'arofalan memperkenalkan diri sapa Allah ilahi mari majzubun muradun musakilu bihi kalau wau akhirnya fa'arofu mongko podo ngerti ma'rifat sapa muradun majzubun ru'in Allah oleh ngerti bihi kalau Allah dewe kayak ngerti ini namanya kok ngerti lah kulau tengriki sih kandani sini saat ini lah sampean ngadepi kulau tadi ya. Ya sampean kok ngerti lek kula teng mriki ngoten sing ngandani sinten? Sampean ngerti kula sebab napa? Ya sebab kula ta. Ya sebab kula dhewe pancen sajepan-jepan kok. Nggih. Mosok lek wis sajepan-jepan sik golek-golek. Pak Imron di, Pak Imron di lagi mboten. Nah, niki jenenge arafuhu bihi. Ngerti Allah dengan Allah. Sabi sampean banding nih kalau sing dhek wau. Ngerti ini Allah, laran ngubung-ngubung no reaksi, ngubung-ngubung no sebab akibat, terus berpikir, lagi anak lombok iso abang anak iki, asale cilik mau jadi gede asale, wah itu mesti anak sing dibalik ini lah, ngerti tak ya? Nah, tapi lah sing muradun banten, makanya dia cepi, pun dia cepi Allah, ngerti Allah dengan Allah, ya karena ngerti Allah dengan Allah, falam ma'arofu mau kenalikane. Padha ngerti sapa muradun utama majzubun ngerti huwa Allah ala hadzal wajhi ngatasé cara sing ngene iki ya cara diadepi langsung niku wau ing hajabat mongko dadi kaling-kalingan apa al aghyaru pira-pira kahanan liyane Allah anhum saking muradun. Nek muradun niku ngerti Allah nek ora ngerti liyane Allah. Sampeyan kadung ngadepi kula ngeten iki, sampeyan mboten ngerti teng jaba mriku enten apa mboten ngerti. Nggih. Yen tenan nggih, wis lah wong sadu ngadepi kula, sampeyan mboten mungkin krungu swara nek motor liwat teng jaba gak ngerti. Niku ngertine mengki lek sampeyan kula judu dik wau teng sambi niku udan. Dik wau kula niku wau liwat kene. Jadi Magetan, lo acaranya siang atau Magetan? Magetan terus, jadi caruban itu Jawa, Kediri buatan, sambil udan balik. Deh, zaman apa? Pas kasih pukulah, apa ngerti? Ngerti buat pukulan tadi. Ini pukulan tadi sama jadi ngerti. Jadi nek muradun, ini ku ngerti nek kahanan justru lewat Allah. Ngerti anak malaikat, ngerti anak swarga, neraka. Niku langsung Allah sing dudui. Nah, akhire falam yarau mongko ora padha bisa ningali sapa muradun ora bisa ningali ha in aghyar. Pun mboten saged ningali aghyar. Ngerti namung Allah tak. Ngoten. Akhire fahum mongko utawi muradun iku ya sadilu nanyuwun pituduh sapa muradun bihi kelawan Allah uga alaiha dinggo golek liyane Allah. Nah Quran niku jaluk pitutur batinku fi hali tadallihim ing dalam tingkah mudune muradun. Nah nek lek kok piye mudun ning akhire terus lho Gusti lha niki napa? Niki napa? Niki napa? Malah dilu-dilu takok Gusti Allah. Dene sing murid malah mboten. Ini apa? Sama pertanyaannya. Dan siapa di balik ini? Siapa yang membuat ini? Terus nalika munggah niku pertanyaane mboten. Lah sing muradun mboten. Nalika mudun dulu takok Gusti Allah. Gusti niki napa? Niki napa? Komunikasinya langsung kali Gusti Allah terus. Ya, fahadha huwa halul fariqaini. Inilah dua keadaan yang berbeda antara dua kelompok, antara muridun kali muradun. Dan otomatis sama betul sate kandani wasata nama bainahuma. Wasata lan beda banget apa ma keadaan bainahuma antarane muridun kali muradun. Wah, jelas ya. Oh, beda banget. Ngaten, aiba udah ma bainahuma. Aiba udah tegese adoh banget apa ma perbedaan bainahuma antarane muridun kali muradun. Mergo napa? Wadali kau tahu mengkono-mengkono maknanya perbedaan. Sebenarnya di mana letak perbedaannya itu? Annal mustadillah. Sak temene wong kang nyuwun pituduh bihi kelawan Allah. Ala ghairi ing atase liyane Allah. Lho. Nyuwun pituduh sing disuwuni Gusti Allah. Dinggi napa? Pengen memahami gaweane Allah. Iku arafa ngerti sapa mang mustadilubi. Ngerti al-haqqa ing kenyataan sejatine. Alladzi kang huwa kang utawi al-haq iku al-wujud keadaan al-wajib bukan mesti oleh ngerti li ahli maring ahline wujudul wajib. Wong niku ngerti apa-apa sak nyatane ngerti lan ngerti apa-apa sak nyatane kahanan. Sing sakjane kahanan-kahanan kuwi asline gak ana, ana niku karena dianakno Gusti Allah. Lah kok dianakno? Mergo panjenengan Gusti Allah ngarani iku perlu ana. Gitu lho nggih. Cara didedes Gusti lah kok ndamel ngeten nggih, panjenengan perlu ngene iki. Lah kok ngoten Gusti, ya pokoke ngono kuwi. Iki aku sing gawe. Akhire ngerti, oh lek aku sing gawe berarti sakjane iku ora enak. Sing ana padha sing gawe Gusti Allah. Jadi piye mboten jambor, mboten bidoh. Boten tumpang so carane memahami napa-napa. Huwa utawi al-wajibil wujud iku al-mukhtasu kang istimewa biwasil kidam kelawan sifat kidam. Akhire setiap kali roh napa-napa nggih panggah. Oh lek ngono tifung guri iki sing dhisik Gusti Allah. Langsung ngoten. Oh gaweane Gusti Allah. Oh gaweane Gusti. Lah anjen sing ditakoki sing gawe ya nggih. Terus ini jaminan itu iya gaweanku. Oh iya gaweanku. Jadi langsung terus oh disik Gusti Allah terus langsung ngono Gusti Allah al-qidam wa asbatalan netepaken sapa mang mustadilubi al-amro ing perkara al-musaro kang dituduhaken apa bihi amr mboten netepaken ilal asaril adamiyati maring labet kang bangsa ora ana. Karena wis ngerti sing nyekel alat. Ngoten. Jane alat tiganya apa? Nalika jenengan ngerti prosese nulis. Kula nulis. Alif ba ta sa. Mboten mungkin sampean delok polpene. Nggih. Mboten mungkin lan nalika sampean takok kula sampean nulis kadhep kalih kula nggih. Sampean takok niki napa, Pak? Alif. Ya wis. Tulisannya sapa alif? Ora usah diomong nih, langsung ngerti alif ku mau tulisan kula. Akhirnya napa? Alif ku ora ana. Mangga anane iku mergo tak nulis. Iya ta nggih? Langsung mergo sampe nyeksen ngene iku jenenge syahadat iku sajane ngoten iku. Jadi asar niku asar sing bangsa ora ana, labet iku labet sing ora ana. Kok ana pulpen iso nulis iku gak enak. Polpen, sama delok polpen, sama orang mungkin, sama nulis ngerti kok ya, ngerti lek pulpen iku kula nggih nulis, mboten mungkin sampean ngomong iki tulisane pulpen, lho mboten mungkin. Sampean mesti tulisane Pak Iwan, lha ngono to nggih. Napa nate sampean muni iki tulisane pulpen? Mboten. Krana sampean pun kenal, krana pun ngadep, menetapkan sesuatu langsung pada yang sebenarnya. Tulisane sapa? Tulisane Pak Imran. Mereka sampean ngerti sing nulis kula. Tapi nalika sampean mboten ngerti, kaling-kalingan mahjub. Terus kita pakai tangan mula tak pulpen obah. Pulpen obah. Ngerti ini sampai loh tulisannya pulpen. Terus tapi sampai mesti tanda tanya. Duh pulpen kok bisa obah? Siapa sih obah? Nah gitu kayak. Mesti ini aku takok. Oleh orang yang cerdas mesti takok. Di balik pulpen itu siapa? Kayak dini semut nanti kalau nelusuri labete mangsi ini mesti golek-golek. Iki anak mangsi kok iso dilewer-dilewer ini. Garo lek jenenge tulisan alif ngoten. Bang garo. Dilewer-dilewer. Oh, tiba-tiba terus diparani terus. Oh, pucuk pulpen. Gue terus munggah ke pucuk pulpen. Pucuk pulpen, lho. Pucuk pulpen iki enak dagangane. Iki iso ngobano danganan iki. Iki lek kalau danganane gak iso obah. Sesuk danganan iku lho, kok enak pucuk driji. Terus akhirnya romangsane sing ngobano lu pucuk driji. Pucuk durut. Driji ditakok iji driji. Kowe kok iso obah aku iki jane gak roh apa-apa. Jare driji aku gak roh apa-apa. Aku iki jane enek sing obano iki jeneng otot. Nok balung terus ditakoki neh. Enek lengen iki lho marai, lengen terus durut. Sisi terus. Lengen barang aku iki jane gak apa-apa asal aku mek gletak balung karo daging ngono tok ae. Ora diobano enek sing jenenge jeru kono. Mati karep. Akhirnya semut ini bingung lho kan. Harus pokoknya mesti iso nulis, menurut kesimpulan ngoten toh. Pokoknya sing mesti sing iso ngobahno pucuk pulpen no, mesti sing ahli. Lek ahli gak iso ngobahno pucuk pulpen. Ah, ngoten. Nek iki semut sing urut niku jenenge salek ngoten. Mustadilu alaihi. Pengen goleki sing gerakno pulpen liwat obah-obahe pulpen labete pulpen. Tapi lek sing jenengan wis ora kaya semut, jenengan wis kenal kula dhisik malah takok. Sing ditakokno malah mergo wis ero lek tulisan niku wau munculne kene kula berarti kan kula sing dhisik nggih. Takok malah sing teng kula. Niku tulisan apa, Pak? Langsung ngoten. Niku tulisan apa? Oh, niku alif. Lah sing niku iku ba. Lah sing kados cacat niku oh iku lam alif. Niku wis langsung ngoten awan, mergo pun kidame pun wajib wujud pun paham ya, Mbak. Ngoten. Min wujudi aslihi oleh ngerti asal adamiyah, oleh ngerti lek labet ki bangsa ora ana, labet iki sajane gak ana ngoten lho nggih. Kok ngerti kesimpulan ngoten niku dari mana prosesnya? Min wujudi aslihi, saking wujud asline perkara mau al musyarubihi kang ditunjuk kang dituduh napa bihi amr ilal muasiri maring napa? Al muasir maring pangeran sing gawe labet al mutahakiki kang sejati apa wujud wujude muasir ora usah diomongke langsung oleh ditujuh ta oleh ditujuh langsung oh iku gawe kono musailah ini maknane dari proses itu sama langsung oleh dituduh baru ngerti lah ora usah diomongke ta nggih nek nuwun sewu ngeten iki ora usah kula omongi. Eh gelas yang tadi ke obah masa obah gelas itu obah dewi ini sih obah nak mulak sih sama nerul ngadepi langsung loh deh lebih tu lek sama ni yang tersatir terus yang ter satir kalau gak ketok mau rene gelas obah dewi ngoten ya sosok malah wedi kayak gitu deh kayak dan apa sinetron itu cantik dari jembatan Ancol niku sing bundul niku lho kene ora ana obah ndas obah dhewe ora iso medeni tapi lek sing ahli tukang syutinge ngerti kok walah iku mengapa sapa sih sakjane ora ngono lek ngoten nggih wajine pun nak depi syutinge tenan niku wis ana nek barang aneh tapi lek sing jadepi sinetrone niku sosok ya iso nangis iso guyu sama niku delok macak melas iso rawenane nek sing seneng iso lucu iso kuwi padahal iku gaweane tukang sinetron nggih ta nggih nah lha dunyo niki sinetrone Gusti Allah ta tunggale ngeten lho niki sing sedok penak neh napa to bedane majudzub kalih majdzub kali napa? Majdzub kali salik. Napa to bedane murad kali murid? Napa to bedane mustadilu bihi kali mustadilu alai? Sing penak niku dicontone kaya wong delok wayang niku. Delok wayang niku enten sing dibalik keber, ya nggih, diusik ngrikone keng napa jenenge kelir, keng walike kelir, enten sing keng ngurine dalan. Nggih. Sing teng walike kelir ya ngertine namung obahe wayang tok. Niku rumangsane ya kaya Werkudara nyaduk buta cakil, kaya Janaka nyaduk buta cakil ngoten ta nggih. Tapi lek sing yagane ngoten. Nggih. Tukang apa meneh tukang notakno niku wayang teng gurine dalan niku malah ngerti asli, ngerti asli. Sajane sing nyaduk ku jujur Werkudara, jane duduk nika wis duduk-duduk kandhane duduk. Iya lho nggih. Ngene ku mun gamane ngoten. Mulane sing murid niku ndeloke sing walik tabir, mulane mesti terus angen-angen lho. Werkudara kok diaduk men oh enek dalange. Lha ngoten. Sesuk takok enek dalange. Lah nek sing yogane mburine, mburine dalang niku malah takok. Niki napa niki? Oh iku jenenge Werkudara. Lah niki buta cakil. Niki mengki wayahe napa bak jan iki? Langsung paham. Terus nggih. Oh iki anu golekno anu Bagong. Golek Bagong iki langsung paham. Mengko napa hakikate lakon dhewe malah harus dijuji sik. Iki engko lakone anu iki. Semar mendem. Bawane mboten nggih. Niku sing dijuji sik, tapi paham sik. Segala sesuatu secara hakiki dia tahu lebih dulu. Bahwa upama enek Semar kok loyong-loyong mendem tenan. Alah niku mek digawe mendem mawon karo dalan. Wis ndek wis ngerti nek sing wujud asli ku dalange niku. Mboten. Juluk ketok ruwah men jomjeng alah niku namung barengan-barengan ngoten mawon. Wong sing marai waduk dul dieng. Alah niku namung barengan ngoten to. Sakjane sing muni dieng niku jujuk sing niku. Nggih to nggih. Mbene ngerti oh itu dram. Sakniki wayang kan ana drame bareng. Niku jelas. Ala aksi madzakarnahu wal mustadilu bi ghairi alaihi. Waliane niku murad niku ngerti hakikatnya segala sesuatu, mergo informasinya langsung penyaksian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lah sakniki sing mustadilu bi ghairi alaihi terus ndi? Wal mustadilu utai wong kang amrih pitutuh bi ghairi liwak liyane Allah. Apa meneh? Apa meneh? Lah delok wayang niku liwat sotingan. Sing dalange ra diketono, lah sapa meneh ta? Ngrungokno lakon wayang liwat radio. Ah, ampun. Niku malah akhirnya menghayal sendiri seakan-akan pemenang dang nuwun sewu niki sing terkenal kan almarhum Ki Anom Surata. Anom Surata niku lek omong-omongan cangkem sitok iso kaya cangkem akeh nggih. Njun omong-omongan ora diselingi gedhok blas niku wis jare kaya wong padu tenan nika. Dang pas sing ngomong sinten Adipati Karno kali sinten ngoten lho aja iso kaya bantah-bantahan tenan ngoten. Padahal niku nggih sajane ora niku sajane dalang dhewe niku. Sing bantah-bantah niku dalang dhewe ora kok napa? Werkudara karo sapa padu karo Kresna mboten. Iki dalang dhewe sing ngomong dhewe. Lah sampean muni ngono kuwi lak sing tau nyekseni. Lakone dalang, ngoten lho iki lakone wayang. Lha nek sing ora tau nyekseni krungune meko radio. Ki opane cuci karo sing jenenge wayang. Iki ngoten niku. Niku. Dadi wal mustadilu bi ghairi utai wong sing amrih pituduh bi ghairi kelawan liyane Allah ai golei Allah iku ala aksi madzakarnahu ing atase waliane perkara zakarna kamu nutur sapa ing sunu ing Pak. Mergo apa? Nasibe mustadilu alaihi niku di anahu krono sak temene mustadilu alaihi iku isadala golek-golek dalil golek-golek petunjuk sapa mustadil golek-golek petunjuk bil majhuli kelawan perkara kang ora kinaweruan alal maklumi ing ngatasé perkara sing kinaweruan barang sing ora ana ora genah dienggo goleki perkara sing genah. Gitu. Jenenge kaling-kalingan kelir iku mboten genah ta. Dienggo goleki dalang sing genah. Lha niku nggih suwi prosese. Wabil ma'dumi lan golek-golek liwat barang sing ora ana alal maujudi ngatasé perkara sing ana. Wabil amril khofi lan kelawan perkara kang samar ala zahiril jali ing ngatasé perkara kang cetha welo-welo al jali kang nyata. Mergo napa kok terjadi nasib seperti itu? Wa zalika utawi mengkono-mengkono mustadilu bi ghairihi sing kaling-kalingan niku wau iku mangli wujudil hijab krana wujude aling-aling. Mergo pancen kaling-kalingan kelir. Kaling-kalingan kelir. Wa wuqufuhu lan krana mandheke. Mandhek niku tegese nggih napa genungi nggih. Mandhek niku tidak berproses. Wa wuqufuhu lan krana mandheke mustadilu alaihi mandek mal asbab sertane pira-pira sebab ora tau gelingi musabib sing gawe sebab wa tamu istidzaihi lan krana ora anane oleh bagian sing dhewe pancen ora oleh jatah ngoten ora oleh jatah bil wusuli kelawan wusul wal iqtirab lan kepar dumateng Allah Subhanahu wa taala. Karena panjen posisi kursi ning ndek dienggo ndeloki pas ning walike kelir. Menyen tamune tekone pas keri terus ndek sibuk ngurusi liyane lakon niku wau. Lho kit sore kok sibuk ngurusi leh dadu. Sibuk reh ngurusi leh main. Lho bos wis rodok bengi wis kalah main lagi luntrung-luntrung ndelok wayang tiba gurine kelir. Ngoten mbeku sing wis ngalap kelir wis kebut wis. Tiba gurine kelir toko kadoan kaling-kalingan penonton sing arep ngertine mek obahe wayang tok enek jalane barang ora roh. Nah, ora ana bagian parek. Ndak hanya itu persoalannya sebenarnya. Kalau tidak, wa ila lamun ora krana kuwi. Kamata moko kapan? Loba samar sapa Allah hatta yustadalla sehingga kena diguleki. Nggih, kena digoleki sapa alai Allah oleh goleki bil asya lawan pira-pira suci-suci al-hadirati kang teko sing anyar. Kalau bukan karena orang itu kehilangan jejak, kalau bukan karena dia itu lepas kesadarannya, sebenarnya kapan toh Gusti Allah itu tahu hilang? Sehingga perlu memproses sesuatu untuk bisa menemukan Allah. Wa matalan kapan baudha tahu adoh sapa Allah? Kata takuna sehingga ono opo al asaru piro-piro labet al koriba tukang parek iya yo al asar iku alati perkoro tuasilu kang bisa nyambung opo lati ilahi maring Allah au fupidal to tau disepeaken kapan to Gusti Allah itu tau sepi kapan Allah tau ga ono kapan Allah tau delik kapan Allah tau ado kok sampai perlu sambungan bang wong sejatine parek terus. Hatta takuna singgo ono pal asaru pura-pura labet al maujudah tukang maujud hiya lati tadulu alai hiya ya maujudah iku alati perkoro tadulu kang bisa nuduha kenapa lati alai yang ngatasi Allah. Kapan Allah itu pernah hilang sehingga perlu ada proses untuk berkomunikasi dengan Allah? Oh, sebenarnya komunikasi itu sudah jalan terus. Nah, mulane enten sebagian sing napa nggih bersenandung dengan syairnya ajibtu liman ya bagha alaika shahadatan wa antal ladzi ashad tahu kullamashadi ajibtu gumun sapa ingsun liman maring wong ya bagha kang golek-golek sapa man alaika datang panjenengan Gusti golek-golek shahadatan ing bukti. Lha niku nggih gumun Gusti kok enten wong goleki sampeyan golek bukti ning dilek Gusti ala nek lho ngoten niku kok enek wong ngono kuwi lho wong wa anta utahi panjenengan iku alazi pangeran ashatta kang mus buktekaken panjenengan hu ing tiyang sing goleki wau kula masyhadi ing sekabiyane bukti yang panjang sing muncul lo bukti-bukti jenengan piyambak lho kok tesih enten wong golek-golek bukti malih. Dengung wis ning ngarepe kok golek. Sama napa tate golek aku ning di aku. Aku ning dina apa taket wong aku itu sudah hadir terus-menerus dalam kehadiran panjenengan. Niku niku nasibe wong sing golek golek. Kala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah teng kitab Sanes, mboten teng kitab Hikam. Kala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah fi Lathaiful Minan ing gone kitab Lathaiful Minan. Wa'lam. Iki dawuh iki. Wa'lam ngertia sapa sira anal adillata sak temene pira-pira dalil. Iku inamatun sobuang yang pesine dipasang apa dalil dipasang liman keduung yat lubukan gulek-gulek sopoman al-haqqa yang pengeran liman ora kedue wong ya syahdukan nyekseni sopoman hu yang al-haq enek rambu, enek petunjuk jalan, enek panah iku gak dinggu dipasang untuk orang yang belum pernah kesana gitu. Wong sing urung tau ning Surabaya pengen ro Surabaya perlu golek-golek rambu niku. Lah rambune pancen dipasang kok niku pancen. Nggih, dipasang. Lek lurus Surabaya, nggih, lurus Surabaya kiri babat ngoten. Niku lek wong Kertosono. Ngoten. Utawa nggih lurus babat kanan Surabaya. Niku. Niku dipasang pancen kangge sinten? Kangge wong sing pancen goleki Surabaya. Lah bagi wong sing pancen sini bagi wong sing pun nyekseni lho wis ro Surabaya lan ya wis manggon ning Surabaya. Lah lha apa golek-golek ndi Surabaya? Lahir ning Surabaya. Napa nate goleki Surabaya? Mboten perlu anane. Lah mengke wong Surabaya lek goleki Blitar niku mengke takok-takok. Lah tapi lek wong Surabaya teng Surabaya kados jenengan wong Blitar, lahir ning Blitar, cilik urip ning Blitar. Mosok ndi rambu-rambune bukti ning dilekno Blitar. Lha niku wong apa takok ngono. Mboten sakit mboten niku mboten mungkin. Anane rambu-rambu itu dipasang untuk orang yang belum pernah menyaksikan apa? Yang disaksikan itu. Niku lah nggih. Cuplikan sekedhik napa sing didhawuhaken Syekh Ibnu Athaillah tentang hakikat dalil. Hakikat dalil mugi-mugi kalau panjenengan sedaya dipun paringi ana tiyang sing bener-bener saged mangertosi Allah. Nggih, ingkang sajatosipun mangertos, ingkang boten perlu kelabaan dadi wong kesasar naudzubillah min. Monggo kita pungkasi kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka wa sahabatu rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdiyu fi na'mahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika minash sharri kullihi ya man biyadihi al-khayru kulluh. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya watid aghnina bi halalika an haramika bi fadlika amman siwaka bi ta'atika amma sa'atik bi rahmatika ya rahmar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Khairukalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habibi ya nuril aini ya sakin khayali aashik bali senin wala ghairak fi bali.
2: Sahabat semuanya dimanapun anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Tariq bin Asyam Al-Asja'i, ia berkata, jika ada orang yang masuk Islam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya cara salat. Lantas beliau menyuruhnya untuk mengucapkan kalimat ini: Ya Allah, ampunilah aku, kasihani dan sayangilah aku, berilah petunjuk kepadaku, berikanlah kesehatan kepadaku, dan berilah aku rizki. Hadis ini diriwayatkan Sahih Muslim nomor 35.

Podcast Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal.

0: sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Ya, semakin hari semakin padat informasi.
3: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
4: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
3: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang dise, ajak anakku po mbah.
4: Ayo.

0: Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar ronang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
2: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
3: Halo, kami dari
4: Leto
3: mengajak sahabat suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.

Bila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Juni? Beberapa di antaranya adalah Albert Einstein publikasikan teori fisika kuantum. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika teoretis yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20. Ia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistika, dan kosmologi. Einstein dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921 untuk penjelasannya tentang efek fotolistrik dan pengabdiannya bagi fisika teoretis. Kemudian, 9 Juni 1992, kembali dilaksanakan pemilihan pada masa pemilu Orde Baru dan kembali dimenangkan Golkar. Pemilihan umum, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di tahun 1992 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992. Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD tingkat 1 provinsi maupun DPRD tingkat 2 kabupaten atau kota madya se-Indonesia. Selanjutnya, 9 Juni 1958 lahirnya Rini Sumarno. Rini Mariani Sumarno atau biasa dikenal dengan sebutan Rini Sumarno lahir di Maryland, Amerika Serikat 9 Juni 1958. Rini pernah menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam era Kabinet Kerja periode 2014 hingga 2019 di masa Presiden Jokowi Jilid 1. Rini Sumarno merupakan sarjana ekonomi lulusan dari Wesley College Amerika Serikat pada tahun 1981. Rini termasuk salah seorang menteri yang diangkat dari kalangan profesional. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Gotong Royong di tahun 2001 hingga tahun 2004. Selanjutnya, Maulid Nabi Muhammad ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional. Maulid Nabi Muhammad atau yang dimaknai sebagai peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, biasanya banyak masyarakat merayakan Maulid Nabi Muhammad dengan berbagai cara masing-masing. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hari libur nasional untuk pertama kalinya pada tanggal 9 Juni 1968. Jika dalam kalender Islam, Indonesia selalu memperingati Maulid Nabi Muhammad setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.
5: Pemerintah Kota Madiun terus memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya meningkatkan kualitas kawasan permukiman. Hal tersebut dibahas dalam sinkronisasi program penataan kawasan bersama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya atau DPRK PCK Provinsi Jawa Timur di Ruang 13 Balai Kota Madiun, Senin 8 Juni 2026. Pertemuan itu dihadiri PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, jajaran perangkat daerah terkait, camat, serta perwakilan DPRK PCK Provinsi Jawa Timur. Sinkronisasi dilakukan untuk memastikan program pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah provinsi selaras dengan rencana pengembangan kawasan yang telah disiapkan pemerintah Kota Madiun. PLT Wali Kota Madiun F. Agus Panutu mengatakan, saat ini proses perencanaan program dari pemerintah provinsi telah selesai dan tengah memasuki tahapan sanggah sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai. Karena itu diperlukan koordinasi sejak awal agar pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Lewat program tersebut, pemerintah provinsi akan melakukan penataan kawasan permukiman melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar. Sejumlah pekerjaan yang akan dilaksanakan meliputi pembangunan jalan lingkungan, drainase, ruang terbuka hijau atau RTH, tempat pengolahan sampah reuse, reuse recycle atau TPS3R, serta beautifikasi kawasan. Menurut PLT, pembangunan fisik harus diikuti dengan kesiapan pengelolaan pasca pembangunan. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah terkait dilibatkan sejak tahap perencanaan agar setiap fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan DPR KPJK Provinsi Jawa Timur, Tirta Rianti Dewi Kurniasari menjelaskan bahwa program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sekaligus mengurangi kawasan kumuh lewat perbaikan infrastruktur dasar dan penataan lingkungan. Tirta menambahkan penataan kawasan tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan lingkungan yang lebih baik dan infrastruktur yang memadai, masyarakat dapat menikmati kawasan yang lebih sehat, aman, dan produktif. Melalui kolaborasi antara pemerintah Kota Madiun dan pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut, diharapkan pembangunan kawasan permukiman dapat berjalan lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun terus membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Salah satunya melalui audiensi bersama PT Permodalan Nasional Madani atau PNM Cabang Madiun yang diterima langsung PLT Wali Kota Madiun F. Agus Panuntun di Balai Kota, Senin 8 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, PNM menyampaikan sejumlah program yang selama ini dijalankan, mulai dari pembiayaan bagi pelaku usaha ultramikro, hingga pendampingan dan pelatihan bagi nasabah. PNM juga berencana menggelar kegiatan pembinaan kapasitas usaha atau PKU yang akan melibatkan 500 nasabah di Kota Madiun. Saat ini PNM tercatat memiliki sekitar 6.600 nasabah ultramikro di Kota Madiun, yang sebagian besar tergabung dalam program Mekar. Menanggapi hal tersebut, PLT Wali Kota Madiun menyambut baik upaya PNM dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci agar program pemberdayaan yang dijalankan pemerintah maupun lembaga mitra dapat memberikan dampak yang lebih besar. PLT Wali Kota menjelaskan saat ini Pemkot Madiun tengah fokus meningkatkan kualitas UMKM. Tidak hanya lewat pelatihan, tetapi juga pendampingan, kurasi produk, hingga penyediaan ruang promosi dan pemasaran. Menurutnya jumlah UMKM di Kota Madiun sudah cukup banyak. Karena itu pembinaan ke depan lebih diarahkan pada peningkatan daya saing agar pelaku usaha mampu berkembang dan naik kelas. Selain itu, PLT Wali Kota Madiun juga menyebut Pemkot tengah menyiapkan sistem pembinaan yang lebih terstruktur lewat kelas-kelas pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Karena itu ia berharap program pemberdayaan yang dimiliki PNM dapat dipadukan dengan program pemerintah daerah. Melalui sinergi tersebut, Pemkot Madiun berharap program-program yang dimiliki PNM dapat berjalan selaras dengan program pemberdayaan daerah, sehingga mampu memperkuat pengembangan UMKM sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kelincahan para skater memainkan papan luncur dan melesat di atas berbagai rintangan menjadi tontonan menarik di halaman Sun City Mall Madiun, Sabtu 6 Juni 2026. Puluhan anak muda memadati lokasi gelaran Happy Skate Day 2026, ajang yang memadukan olahraga skateboard, musik, seni mural, dan beragam aktivitas kreatif khas budaya jalanan. 24 peserta dari berbagai daerah mulai dari Madiun, Kediri, Tulung Agung, Tuban, hingga Bojonegoro turut ambil bagian dalam kegiatan yang digelar untuk menyambut Hari Skate Dunia. Sebelum adu kemampuan di arena kompetisi, para peserta terlebih dahulu mengikuti Nyetrit Day, yakni parade skateboard mengelilingi sejumlah ruas jalan di Kota Madiun. Parade tersebut menjadi simbol semangat kebebasan dan solidaritas yang selama ini melekat pada budaya skateboard. Rombongan skater melintasi sejumlah titik kota sebelum kembali ke Sun City Mall Madiun untuk mengikuti rangkaian kompetisi. Floor Manager Happy Skate Day, Saiful, mengatakan Madiun menjadi salah satu kota yang dipilih dalam rangkaian peringatan Hari Skate Dunia tahun ini. Aksi para peserta dalam kompetisi skateboard sukses menyedot perhatian pengunjung. Dengan lompatan dan manuver yang apik, para skater menunjukkan kemampuan terbaik mereka saat menaklukkan berbagai rintangan. Selain kompetisi skateboard, acara juga diramaikan live mural yang menampilkan para seniman menuangkan imajinasinya secara langsung di atas kanvas besar. Ada pula street canvas, pop-up market, serta berbagai aktivitas komunitas yang membuat suasana festival semakin hidup sejak siang hari. Penggiat skateboard Kota Madiun, Diding Bowo, menyebut kegiatan semacam ini penting untuk memberikan ruang bagi para skater menunjukkan hasil latihan mereka sekaligus mencari bibit-bibit atlet potensial. Lewat kompetisi ini mereka bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya dan bertemu skater dari daerah lain. Keseruan berlanjut hingga malam hari dengan penampilan sejumlah musisi, band lokal Kata-Kata, dan grup rock nasional Kelompok Penerbang Roket menjadi penampil yang paling dinanti para pengunjung. Lebih dari sekedar kompetisi, Happy Skate Day menghadirkan ruang pertemuan bagi berbagai komunitas kreatif di Kota Pendekar. Semangat kebersamaan, kreativitas, dan kebebasan berekspresi terasa menyatu dalam setiap aksi yang ditampilkan sepanjang acara. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pentingnya kekompakan warga dalam menghadapi berbagai potensi bencana menjadi perhatian PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Karena itu, pemerintah Kota Madiun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Madiun terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat melalui pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana atau Destana di Kelurahan Taman, Selasa 9 Juni yang diikuti 30 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Melalui program Destana, masyarakat dibekali pengetahuan tentang mitigasi bencana, kesiapsiagaan, hingga penanganan awal saat terjadi keadaan darurat. Selain itu, warga juga didorong membentuk relawan tingkat kelurahan yang mampu bergerak cepat sebelum bantuan dari pihak luar datang. Dalam arahannya, PLT Wali Kota menegaskan bahwa meskipun Kelurahan Taman tergolong memiliki risiko bencana yang relatif rendah, kesiapsiagaan tetap harus dimiliki seluruh masyarakat. Sebab bencana merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi dan bisa terjadi kapan saja. PLT Wali Kota menambahkan sejumlah kejadian yang cukup sering terjadi di Kota Madiun dalam beberapa bulan terakhir adalah pohon tumbang akibat cuaca ekstrim. Selain itu, potensi gempa bumi juga tetap perlu diantisipasi meskipun kemungkinan pusat gempa berada di wilayah Kota Madiun sangat kecil. Menurutnya, pembentukan Destana merupakan langkah preventif agar masyarakat memiliki pemahaman dan kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan bencana yang dapat terjadi di lingkungan sekitar. Lebih lanjut, PLT Wali Kota menekankan bahwa ketangguhan bencana tidak hanya berbicara tentang kesiapan menghadapi situasi darurat. Pondasi utama dari ketangguhan adalah kekompakan masyarakat. PLT Wali Kota berharap pembekalan yang diberikan tidak berhenti pada teori semata. Setelah pelatihan, peserta akan mendapatkan tindak lanjut berupa praktik dan simulasi, sehingga masyarakat benar-benar memahami langkah yang harus dilakukan saat menghadapi kondisi darurat. Program Destana merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Madiun dalam membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Dengan kesiapsiagaan yang terus diperkuat dan didukung kekompakan warga, diharapkan setiap kelurahan mampu menjadi garda terdepan dalam mengurangi risiko serta dampak bencana yang mungkin terjadi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
4: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi dan jam 6 petang hanya di LPPL Radio Suara Madiun.

Sebelum kita FM Radio Sarawak Madiun, kita masih di sesi keempat 15.20. Untuk hari ini udah dibuka sama lagu bagusnya Herwa yang berkolaborasi barengan sama Fanny Sugi. Sorry kebalik ya, Fanny Sugi bareng sama Herwa Jogja Lantai 2. Ya, dan kita bakal barengan selama satu sesi aja sampai di jam 7 malam nanti. Tentunya balik lagi Rian menemani untuk menikmati lagu-lagu yang bakal kita suguhkan ya untuk Anda semuanya di kesempatan kali ini. Teman di hari Selasa, masih di 9 Juni 2026. Tentunya ada lagu Indonesia maupun mancanegara yang sudah disiapkan. Spesial deh pokoknya buat Anda semuanya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki si macam.
3: Lho aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku salah nangis ki lho.
3: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri. Tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
3: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
2: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
3: Ya benar, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
2: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
3: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
4: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
5: Hai sahabat, kabar gembira nih untuk kalian. Kini Suara Madiun gak hanya bisa didengar lewat pesawat radio aja, tapi juga bisa dijangkau secara live streaming di www.93fm.madiunkota.go.id. Untuk kalian pengguna Android, bisa juga nih install langsung aplikasi Radio Suara Madiun lewat Play Store di smartphone kalian. Caranya, buka aplikasi Play Store, ketik Radio Suara Madiun, lalu install aplikasinya. Mudah kan? Abis install jangan lupa ya kasih rate bintang 5, komen dan sarannya juga. Emang boleh ya secanggih itu? Boleh dong, install aplikasinya, nikmatin programnya, request lagu-lagunya.
0: Yang sedang didengarkan
1: 93 FM
0: LPPL
1: Radio Suara Madiun.
0: Radio Suara Madiun.

93.5 Radio Suara Madiun. Baik sahabat Suara Madiun, terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung bersama sama Rian di kesempatan kali ini. Dan artinya itu kita mesti tuntaskan dulu ya acara yang satu ini, yaitu sesi keempat 15.20 untuk kesempatan kali ini. Selain ini akan ada Sukma yang kamar mandi sahabat Suara Madiun sampai di jam 8 malam nanti. Terima kasih, akhirnya saya Rian harus segera undur diri. Selamat malam semuanya, sampai jumpa.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Suara Madiun sebanyak 21 dari 87 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kota Malang sudah mengantongi sertifikat laik fungsi. Diketahui Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Malang telah mencatat adanya peningkatan signifikan terkait penerbitan SLF tersebut. Dikutip dari Media Detik, hingga awal Juni 2026, sebanyak 21 SLF telah resmi dikeluarkan dari total 87 SPPB yang ada di Kota Malang. Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, Arief Trisastiawan, telah mengungkapkan angka ini telah mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan data pada akhir bulan lalu yang baru menyentuh belasan izin. Meski demikian, Arief tidak menampik bahwa masih banyak SPPG yang belum mengantongi izin tersebut. Dan saat ini tercatat ada 3 SPPG yang sedang dalam proses kelengkapan dokumen di bidang teknis untuk penerbitan SLF.
1: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Di 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, apa kabar nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Balik lagi sama Sukma kali ini ya. Ya, di 15.20 segmen kelima ya, segmen terakhir ya. Melanjutkan dari Rian tadi ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Di sini sudah Sukma siapin playlist-playlist untuk nemenin kalian di malam hari ini. Di sini Sukma akan nemenin kalian sampai jam 11 malam nanti ya. Nah, habis ini akan lanjut di Lala Poppy ya, acara kesayangan Anda semua, lagu lama pop Indonesia yang akan buat kalian nostalgia. Jadi stay tune di 93 FM, jangan kemana-mana ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: cocok iki tempate. Wes nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja cerat-cerat ning kono.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusak prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya. Barusan ada lagu dari Daniel Harley dan Dua Lipa ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, dan judulnya Two Heart. Wah, dua hati. Wah. Lagu yang dikemas dengan musik yang sangat enak dan benar-benar apa ya, musik-musik masa kini lah, modern EDM gitu ya. Padahal lagu ini tuh punya makna yang sangat-sangat seperti gimana ya, pemulihan emosional gitu, terus ada sebuah harapan dan kekuatan cinta. Ya, lagu yang sebenarnya mewakili sebuah perasaan ya, walaupun dikemas dengan musik yang ngebeat ya gitu ya, musik yang dengan irama yang ngebeat gitu. Tapi lagu ini maknanya cukup dalam ya, dimana mengisahkan tentang dua orang yang pernah mengalami luka pada hatinya. Wah, seperti itu, yang mengalami patah hati gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, dan akhirnya saling menemukan satu sama lain gitu, dan mereka saling menyembuhkan luka dan menyelamatkan satu sama lain. Tuh, dalam banget nih lagunya sebenarnya. Jadi gak cuman musiknya enak, tapi juga liriknya tuh ngena gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan jadi lagu ini tuh kayak penyembuhan emosionalnya itu menceritakan sebuah penyembuhan emosional ya, atau mungkin mutual healing gitu, yang mempertanyakan apakah sebuah hubungan baru yang sedang dijalani hanyalah kebahagiaan sesaat mungkin, atau justru sebuah proses penyembuhan bersama nih. Nah gitu, dimana memiliki makna yang lebih dalam lagi gitu ya, cepat-cepat Suara Madiun semua. Liriknya yaitu tadi menggambarkan sebuah cerita di mana dua hati yang pernah patah itu, dan di tengah kegelapan namun akhirnya menemukan satu sama lain dan saling menyembuhkan. Wah, keren banget nih Dua Lipa ya sama Daniel Harley ini ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Di liriknya ada bait maybe we were meant to save each other gitu ya, menegaskan bahwa keyakinan bahwa di mana mereka itu ditakdirkan untuk saling menguatkan dan menyelamatkan satu sama lain dari rasa sepi itu. Siapa nih yang pernah ngalamin hal-hal seperti ini, sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Mungkin sama pasangannya sekarang mungkin gitu ya, yang awalnya bermula dari galau terus saling curhat, terus jadi nyaman, jadi nyambung, dah deh malah jalan berdua gitu ya. Itu banyak ditemukan sih di era-era sekarang. Gak apa-apa, emang namanya juga proses ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan siapa nih dari kalian yang relate sama lagunya ini? Tapi kalau udah saling dekat dan saling bisa memahami satu sama lain, gak usah lama-lama ya, mending pacaran dulu aja. Kayak lagu dari Akhila Kalista berikut ini. Langsung aja play Akhila Kalista dengan Pacaran Dulu Aja.

0: Radio Suara Madiun.
1: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, Le.
1: Mbah Sumat maneh. Jenengan iki motor kok banter men to, Mbah?
2: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
1: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
3: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
2: Hiwo yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
4: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah. Guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggadu. Dan marka di zona selamat sekolah sahabat pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat Suara Madiun, pernahkah kalian melintas di persimpangan jalan lalu melihat sebuah garis kuning di aspal? Kalau pernah, apakah kalian sudah tahu nama dan fungsi garis itu? Ya, garis kuning tersebut biasa disebut Yellow Box Junction. Yellow Box Junction adalah marka jalan berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang berwarna kuning yang tergambar di aspal pada setiap persimpangan jalan marka. Sesuai peraturan yang berlaku, walaupun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk YBC harus berhenti.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, gak kerasa nih udah sampai di penghujung acara 15.20. Tapi tenang, jangan kemana-mana, stay tune di 93 FM karena masih bareng Sukma di program selanjutnya, yaitu di Lala Poppy. Sampai jam 11 malam nanti Sukma akan ngajak kalian nostalgia. Gia ya, bukan gila. Nostalgia sama lagu-lagu pop era tahun 90-an, mungkin 2000-an, dan sampai sekitaran mungkin 2015 ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi, stay tune di 93 FM. Jangan kemana-mana ya.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Juni? Beberapa di antaranya adalah Albert Einstein publikasikan teori fisika kuantum. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika teoretis yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20. Ia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistika, dan kosmologi. Einstein dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921 untuk penjelasannya tentang efek fotolistrik dan pengabdiannya bagi fisika teoretis. Kemudian, 9 Juni 1992, kembali dilaksanakan pemilihan pada masa pemilu Orde Baru dan kembali dimenangkan Golkar. Pemilihan umum, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di tahun 1992 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD tingkat 1 provinsi maupun DPRD tingkat 2 kabupaten atau kota madya se-Indonesia. Selanjutnya, 9 Juni 1958, lahirnya Rini Sumarno. Rini Mariani Sumarno, atau biasa dikenal dengan sebutan Rini Sumarno, lahir di Maryland, Amerika Serikat, 9 Juni 1958. Rini pernah menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam era Kabinet Kerja periode 2014 hingga 2019 di masa Presiden Jokowi Jilid 1. Rini Sumarno merupakan sarjana ekonomi lulusan dari Wesley College Amerika Serikat pada tahun 1981. Rini termasuk salah seorang menteri yang diangkat dari kalangan profesional. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Gotong Royong di tahun 2001 hingga tahun 2004. Selanjutnya, Maulid Nabi Muhammad ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional. Maulid Nabi Muhammad atau yang dimaknai sebagai peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, biasanya banyak masyarakat merayakan Maulid Nabi Muhammad dengan berbagai cara masing-masing. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hari libur nasional untuk pertama kalinya pada tanggal 9 Juni 1968. Jika dalam kalender Islam, Indonesia selalu memperingati Maulid Nabi Muhammad setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Sahabat Suara Madiun, tim Badan Riset Kriminal Bareskrim Polri telah menyegel sebuah gudang di Jember, Jawa Timur yang diduga kuat menjadi tempat penimbunan BBM subsidi. Gudang yang terletak di Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung tersebut saat ini telah dipasang garis polisi. Dikutip dari Media Detik, Ketua RT setempat Samsul Arifin telah membenarkan adanya penyegelan tersebut. Menurut Samsul, gudang yang berdiri di atas tanah hak guna usaha HGU milik PTPN tersebut selama ini dikenal tertutup dari aktivitas warga sekitar. Sementara itu Kasat Reskrim Polres Jember AKP Angga Riatma telah menyatakan bahwa pihaknya belum bisa memberikan keterangan resmi terkait kasus tersebut. Selain itu, sebuah sumber menyebutkan gudang yang menampung puluhan truk yang diduga menjadi tempat transit untuk menampung solar bersubsidi. Solar itu kemudian dimuat ulang dan dijual kembali dengan harga non-subsidi ke sektor industri di luar wilayah Jember.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Balik lagi nih sama Sukma dalam program acara kesayangan kalian semua, sahabat-sahabat Suara Madiun. Yaitu di program Lala Popi ya, lagu lama pop Indonesia di hari ini di Selasa tanggal 9 Juni 2026. Nah, apa kabarnya nih di hari ini sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Lagi flu, lagi batuk, emang lagi musimnya ya, karena perubahan cuaca biasanya ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua yang lagi sakit, semoga diberikan kesehatan dan bisa kembali beraktivitas normal lagi. Yang lagi sehat-sehat aja, tetap semangat. Pesan dari Sukma, jangan lupa semangat dan jangan lupa bahagia ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Oke, buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, di sini Sukma akan nemenin kalian sampai jam 11 malam nanti ya. Ingat ya, jam 11 malam nanti. Jadi, jangan kemana-mana, stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk bijak pakai sound, hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Nomor antrian 12.
3: Weh, aku ki si maju.
4: Lho aku sik, Pak.
3: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
4: si, ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
3: Anakku selak nangis ki lho.
4: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
3: Wes salah wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, barusan ada Jamprut dengan Kabarin Aku. Ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, pada tahu gak nih lagunya dari Jamprut yang satu ini nih? Lagu yang cukup bikin nostalgia ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, apalagi buat fans-fans dari Jamprut ya. Jamprut sendiri itu kan band yang cukup nyentrik pada eranya ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan dia udah dari tahun mungkin 90-an ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, banyak banget lagu-lagunya yang nyentrik-nyentrik ya, yaitu dengan bahasa-bahasa sindiran dan cadas mungkin ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Lagu-lagunya itu keren banget. Dan yang barusan tadi ada lagu Kabarin Aku ya, itu tadi apa namanya, lagu yang menceritakan tentang sebuah kisah LDR zaman dulu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. LDR-nya jauh banget, susah kirim-kiriman surat, telepon, teleponnya di pakai telepon kabel masian ya, pakai telepon kabel, belum ada smartphone, belum ada, belum bisa video call. Kalau mau lihat foto harus kirim pakai faksimile, faksimil ya, itu ya, itu ya kenangan-kenangan era-era tahun 90-an sampai 2000-an awal lah ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan di sini Jamprut dengan khasnya yaitu hard rock ya, atau mungkin lagunya tuh, musiknya tuh cukup keras gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun, yang berasal dari Cimahi Jawa Tengah nih. Band berasal dari Cimahi Jawa Tengah ini tuh ternyata dibentuknya tuh tahun 1984 udah berdiri. Wah, dengan nama awal tapi belum pakai nama Jamrut ya, tapi pakai nama Jamrock. Nah, mereka tuh jadi salah satu grup musik rock yang paling sukses di Indonesia ya, berhasil membawakan musik cadas ke industri arus utama nih. Nah, di era 90-an pada waktu itu ya. Dan untuk personelnya yaitu didirikan oleh Aziz Mangasi Siagian ya di gitar, dan Ricky Teddy di bass. Dan band ini awalnya sering membawakan lagu-lagu rock gitu ya, dengan nuansa grup gitu ya, band gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Banyak banget lagu-lagunya, yaitu apa ya, banyak lah, banyak banget, Ningrat, terus apa lagi ya, Pelangi di Matamu tuh. Siapa bilang lagu band rock itu gak bisa bawain lagu romantis? Itu Pelangi di Matamu itu juga salah satu lagu romantis yang cukup booming ya pada waktu itu. Dan mungkin sampai sekarang juga masih sering dibawain sama teman-teman semua ya, sama masyarakat Kota Madiun di Indonesia, maksudnya penikmat musik, entah itu di cover buat ngisi band kafe, atau mungkin lagi nongkrong aja gitar-gitaran sama teman-teman, itu masih sering dibawakan pasti lagu ini ya. Sukma juga di rumah sering kok bawain lagu ini kalau lagi gitar-gitaran sama kumpul-kumpul tetangga gitu ya. Dan dengan vokalis Krisyanto ya pada saat itu, dan ada sempat ada pergantian pemain, pergantian apa namanya, personil ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi ya seperti itulah band di Indonesia, sering terjadi umumnya seperti itu, biasanya ada otak-atik ya. Dan di sini Jamrut tadi di lagu yang tadi Kabari Aku itu, yaitu tadi menceritakan secara simple liriknya, tapi maknanya bisa tersampaikan, di mana sebuah perjuangan, apalagi di era kala itu ya, perjuangan dalam sebuah hubungan LDR ya, atau hubungan jarak jauh, itu emang sesusah itu ya. Cuma bisa paling pakai telepon, telepon pun itu pada kala itu mungkin gak semua orang punya, jadinya pakai telepon umum atau mungkin ke wartel nih, namanya wartel. Siapa nih yang udah gak
menangin era wartel nih dulu tuh. Pasti sering tuh telepon-teleponan di wartel, tahu-tahu habis berapa ribu gitu ya. Tapi dulu murah sih. Ke wartel tuh nelpon lama enggak kerasa, paling cuma habis 2.000, paling habis mentok kalau bener-bener lama banget. Wah, itu udah mungkin kangen banget ya. Yang enggak tahu nelpon pasangannya atau mungkin nelpon kerabatnya yang jauh di sana, itu mungkin sampai 5.000 kalau cuma sebentar-sebentar aja, cuma 500 perak kalau enggak salah pada saat itu ya. Nah, di situ dia menceritakan tentang jangan lupa kabarin aku nih. Nah, seperti liriknya ya. Dan itu ada juga menyampaikan bahwa sebuah harapannya itu tuh kita tuh bisa bertemu lagi gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun. Entah si tokoh utama ini yang nyamperin pasangannya yang jauh di sana, atau mungkin pasangannya yang pulang ke sini gitu. Nah, lagunya emang enak banget. Aku di sini dan engkau di sana. Wah, pasti kalian nostalgia banget dengan lagu yang barusan tadi ya. Dan Jambrut emang gak pernah gagal nih buat menghibur masyarakat Indonesia dengan lagu-lagu cadasnya, dengan mungkin ada sedikit kritikan juga, dan juga ada menyinggung-nyinggungnya gitu ya. Tapi dia salah satu band yang legendaris sih, apalagi di tahun mungkin 2015 ke atas mereka mulai aktif kembali, dan banyak juga sering terlihat manggung lagi. Di situ cukup mengobati rasa rindu dengan lagu-lagu mereka ya. Kalau kalian para penikmat nonton konser, itu biasanya benar-benar wah, ini dia nih, kangen banget sama yang satu ini, lama gitu ya. Dan Jambrut sendiri masih bertahan sampai saat ini dan tetap masih menghibur ya. Long life lah buat Jambrut. Dan buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua yang relate sama lagu Jambrut ini, nah, jangan kemana-mana karena masih banyak juga nih playlist-playlist nostalgia yang akan Sukma play buat kalian. Jadi stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Suara Madiun sing gelombangé 93 FM.
1: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan

0: online dan yang paling utama adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026. Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan. Dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Aku nangis dari tadi, rewel. Enggak apa terus nih. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
3: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
2: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
4: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah, terus nangis.
2: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran.

Suara Madiun selama dekade terakhir jumlah temuan HIV/AIDS di Tulung Agung, Jawa Timur mencapai 4.498 kasus. Dari jumlah tersebut, 1.298 diantaranya telah meninggal dunia. Dikutip dari Media Detik, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS KPA Tulung Agung, Ifadah Nur Rohmaniah mengatakan temuan orang dengan HIV tersebut berhasil terlacak setelah dilakukan upaya penelusuran. Sementara itu, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Dinkes Tulung Agung Dr. Aris Setiawan juga menjelaskan dari ribuan kasus tersebut, 3.242 diantaranya telah terjangkau oleh obat ARV.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya. Cari Bel Beautiful. Wah, energik banget lagunya ya. Era-era gerbang nih ya, sahabat-sahabat Suara Madiun. Dan tenang, masih banyak juga playlist yang serupa yang udah Sukma siapin buat kalian sampai jam 11 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan Call Center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call Center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Alah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
2: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
1: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
2: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah Kota Madiun.
1: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
2: Betul sekali.
3: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
4: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
5: Stop, Pak.
4: Ya, sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh Kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
5: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
4: Oh, iya, Pak. Iya. Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, gimana nih malam hari ini? Kerasa gak sih akhir-akhir ini cuacanya dingin banget nih ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, di sini tuh emang ada ini ya, agak perubahan cuaca ya sahabat-sahabat Suara Madiun. Dan di sini tuh ternyata ada nih informasi terkait kenapa kok akhir-akhir ini cuacanya dingin ya sahabat-sahabat Suara Madiun. Dan di sini, di informasi ini dikutip dari laman Madiun Today ya. Belakangan ini karena suhu yang, apalagi udara pagi dan malam hari yang dingin banget nih dari biasanya, dan memunculkan dugaan tuh bahwa fenomena aphelion menjadi penyebabnya ya. Namun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menegaskan bahwa dugaan tersebut kurang tepat ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Guswanto menjelaskan bahwa fenomena aphelion memang terjadi pada tanggal 5 Juli 2025 kemarin, yakni saat bumi berada di titik terjauh dari matahari ya. Namun fenomena ini hanya berdampak sangat kecil terhadap suhu bumi dan tidak mempengaruhi musim atau kondisi cuaca secara langsung. Menurut BMKG, saat puncak kemarau antara Juli hingga September, angin dari benua Australia tertiup ke wilayah Indonesia termasuk Madiun tuh. Angin ini membawa udara yang dingin karena Australia sedang berada di musim dingin ya. Nah, di sini terutama di Pulau Jawa ya, suhu di Pulau Jawa itu ikut menurun ya. Kondisi langit yang cerah dan minim awan juga membuat panas dari permukaan bumi lebih cepat hilang ya ke atmosfer saat malam hari terutama tuh. Jadi akibatnya suhu udara di Madiun sendiri terasa lebih dingin terutama pada malam hari hingga pagi hari, yaitu dini hari ya sahabat-sahabat Suara Madiun. Jadi di sini BMKG juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan saat udaranya dingin ya, terutama di pagi dan malam hari. Buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua yang beraktivitas di jam-jam itu, disarankan untuk menggunakan jaket saat keluar rumah ya, terus menjaga asupan gizi supaya bisa membantu tubuh tetap bugar selama puncak musim kemarau ini, karena dingin yang diperkirakan cukup dingin ya, tapi gak sedingin sikapnya ke kamu. Gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi jangan lupa buat jaga kesehatannya, makan, minumnya, istirahatnya yang pas supaya bisa tetap stabil dalam menghadapi musim kemarau yang cukup dingin ini ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Pakai jaket juga jangan lupa ya. Itu tadi sedikit informasi dari laman Madiun Today. Oke, gak usah lama-lama nih, ada satu lagu lagi yang akan buat kalian nostalgia, yaitu dari Anang dan Ashanti, Jodohku. Next play.

0: Radio Suara Madiun.
1: Meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar, lan bugar.
2: Dengar, sehat zaman now itu mudah. Dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental, dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
3: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
4: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
5: Ah, yang benar kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
4: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya? Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih. Tapi aku gak kuat lari nih.
5: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat. Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut riset Das Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini.

0: Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon. Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera.
2: The best music, every time.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Jangan kemana-mana ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Di sini Sukma masih nemenin kalian sampai jam 11 malam nanti. Dan masih banyak juga lagu yang udah Sukma playlistin buat kalian. Jadi stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran.

Radius Wanamadius. Radius Wanamadius. Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.

0: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
1: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
0: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
1: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.

0: Jadi, sekarang ini sedang marak penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam, dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Oh gitu ya kak. Wah harus hati-hati dong sahabat. Ya udah kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat, pengguna smartphone juga harus smart.
2: Uang ludes, rumah lenyap, pekerjaan hilang.

93 FM ya. Barusan ada Stinky ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, dengan lagu Jangan Tutup Dirimu. Wah, siapa nih yang nostalgia sama lagu barusan ini ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Lagu dari Bapak Andre Taulani ya, ya, dengan grup bandnya Stinky ya. Ya, walaupun apa namanya, Bapak Andre Taulani sendiri emang udah gak berada di grup yang sama ya, tapi tetap jadi sebuah apa ya, memorable atau kenangan. Nah, siapa nih yang punya kenangan sama lagunya ini, dengan lagu Stinky Jangan Tutup Dirimu yang barusan ini. Lagu barusan ini tuh dalam banget ya, maksudnya

kesusahan nih ya dari satu orang ini tuh ketika ingin mengenali seseorang yang ia sudah sukai dan mengalami kesulitan karena seseorang yang ia sukai tersebut tidak membuka diri dengan baik seperti itu ya. Entah dikarenakan memang kurang belum merasa cocok atau bagaimana, tapi akhirnya tidak terbuka seperti itu ya sahabat-sahabat Suara Merdu. Nah, siapa nih yang pernah mengalami hal tersebut ya? Ya, semoga cuman jadi kenangan yang indah ya sahabat-sahabat Suara Madin semua. Sesuai dengan program acara ini yaitu Lala Popi, lagu lama pop Indonesia. Jadi di mana kalian tuh merasa bernostalgia dengan lagu-lagu yang udah Sukma siapin buat kalian. Nah, di sini tadi ada titip salam ya dari Mas Marcel nih untuk seseorang yang di sana. Wah, entah tuh, entah seseorangnya siapa juga kurang tahu karena si Mas Marcel sendiri enggak mengungkapkan ya sahabat-sahabat Suara Madiun. Ya, semoga buat seseorang yang di sana yang sedang dirindukan oleh Mas Marcel itu bisa apa namanya menyadari atau merasakan juga kerinduan yang sama. Dan di sini Sukma juga mau menyampaikan juga ada salam buat teman-teman Sukma di luaran sana ya yang mungkin sedang nongkrong atau mungkin sedang di mobil jalan ya, atau mungkin lagi santai aja di rumah. Apa kabar kalian di luar sana? Semoga tetap sehat-sehat semua ya, apalagi teman-teman Sukma yang jarang ketemu nih. Walaupun Madiun cuma segini-gini aja, tapi terkadang buat ketemu susah ya, karena ya memang sudah punya kesibukan sendiri-sendiri. Ada yang sudah berkeluarga juga, di sini Sukma maklumi. Dan juga buat seseorang juga nih, Sukma mau kirim salam. Semoga sehat selalu di sana dan tetap bahagia ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, oke, next play nih, ada satu lagu nih lagi dari Afgan, Bunga Terakhir, lagu yang memorable dan sangat romantis. Enggak usah lama-lama, di sini Sukma play langsung, cekidot lagunya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, enggak kerasa nih udah sampai jam 11 malam aja ya. Di sini Sukma udah nemenin kalian dengan lagu-lagu nostalgia yang udah Sukma siapin tadi ya buat kalian. Tapi tenang aja, di sini masih banyak kok playlist-playlist yang udah Sukma siapin buat kalian. Dan di sini Sukma mau pamit undur diri. Selamat malam sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa besok di jam yang sama. Selamat malam.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara.

0: Rin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Juni? Beberapa di antaranya adalah Albert Einstein publikasikan teori fisika kuantum. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika teoretis yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20. Ia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistika, dan kosmologi. Einstein dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921 untuk penjelasannya tentang efek fotolistrik dan pengabdiannya bagi fisika teoretis. Kemudian, 9 Juni 1992, kembali dilaksanakan pemilihan pada masa pemilu Orde Baru dan kembali dimenangkan Golkar. Pemilihan umum, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di tahun 1992 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992. Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD tingkat 1 provinsi maupun DPRD tingkat 2 kabupaten atau kota madya se-Indonesia. Selanjutnya, 9 Juni 1958 lahirnya Rini Sumarno. Rini Mariani Sumarno atau biasa dikenal dengan sebutan Rini Sumarno lahir di Maryland, Amerika Serikat 9 Juni 1958. Rini pernah menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam era Kabinet Kerja periode 2014 hingga 2019 di masa Presiden Jokowi Jilid 1. Rini Sumarno merupakan sarjana ekonomi lulusan dari Wesley College Amerika Serikat pada tahun 1981. Rini termasuk salah seorang menteri yang diangkat dari kalangan profesional. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Gotong Royong di tahun 2001 hingga tahun 2004. Selanjutnya, Maulid Nabi Muhammad ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional. Maulid Nabi Muhammad atau yang dimaknai sebagai peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, biasanya banyak masyarakat merayakan Maulid Nabi Muhammad dengan berbagai cara masing-masing. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hari libur nasional untuk pertama kalinya pada tanggal 9 Juni 1968. Jika dalam kalender Islam, Indonesia selalu memperingati Maulid Nabi Muhammad setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Iki kicane piye ya? Masa kabin abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju. 1.
2: Duh, aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman.

Ya, yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri. Bahasa resmi di Arab Saudi adalah bahasa Arab, dan hampir seluruh penduduknya menganut agama Islam. Mata uang yang digunakan adalah Rial Saudi. Lagu kebangsaannya berjudul As-Salam Al-Malaki As-Saudi, yang berarti Salam Kerajaan Saudi. Arab Saudi memiliki luas wilayah sekitar 2,1 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar di Semenanjung Arab. Letaknya yang strategis membuatnya dikelilingi oleh Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Persia di timur. Negara ini terkenal sebagai tempat kelahiran Islam, dengan dua kota suci, Mekah dan Madinah, yang menjadi pusat spiritual umat Muslim dunia. Setiap tahun, jutaan jamaah dari seluruh penjuru dunia datang untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, menjadikan sektor ini salah satu pilar ekonomi penting negara. Selain sektor keagamaan, Arab Saudi juga terkenal dengan kekayaan minyak bumi. Cadangan minyaknya yang melimpah menjadikannya salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia yang berpengaruh besar terhadap perekonomian global. Hari Nasional Arab Saudi diperingati setiap 23 September mengenang penyatuan berbagai wilayah menjadi satu kerajaan pada tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz Al Saud. Di luar kilau modernnya, Arab Saudi juga memiliki alam yang memukau. Dari gunung pasir Rub Al-Khali yang luasnya tak bertepi, hingga pegunungan pasir di barat daya, semuanya menyimpan pesona tersendiri. Itulah sekilas tentang Arab Saudi, negeri gurun yang kaya budaya, sejarah dan sumber daya alam, serta menjadi pusat spiritual umat Islam sedunia. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Gelombang Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

0: Kisah sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juni, beberapa di antaranya adalah 10 Juni 1947, perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Mesir ditandatangani di Kairo, Mesir. Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Agus Salim, sedangkan Mesir diwakili Perdana Menteri Mahmud El Nokrasi Pasha. Langkah ini menandai munculnya pengakuan internasional atas Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, 10 Juni 2009, Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura resmi dibuka. Jembatan Suramadu adalah jembatan terpanjang di Indonesia dengan total panjang 5.438 meter. Dengan sepanjang ini, maka Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia hingga saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Jembatan ini mulai dibangun pada 20 Agustus 2003. Saat itu, groundbreaking pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Jembatan ini rampung pada 1 Maret 2009. Namun, jembatan Suramadu ini baru diresmikan dan dibuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membuka peresmian jembatan ini. Kemudian, 10 Juni 1980, lahirnya pesepak bola Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas merupakan seorang legenda pemain sepak bola yang pernah mengangkat Persija juara di kancah nasional. Ia lahir tepat pada tanggal 10 Juni 1980 di Semarang, Jawa Tengah. Bambang Pamungkas, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan BP, saat ini menjabat sebagai manajer Persija Jakarta, usai menyatakan pensiun sebagai pesepak bola profesional. Nama BP terkenal di sepak bola Asia Tenggara ketika ia mencetak satu-satunya gol untuk Indonesia di Piala Tiger tahun 2002 ketika melawan Malaysia. Bambang Pamungkas tercatat sebagai pemain Indonesia yang paling banyak mengoleksi caps dan pencetak gol dengan 85 caps dan 37 gol. Dia merupakan pemain yang paling populer di tim nasional Indonesia. Karirnya cukup melonjak di dunia sepak bola hingga sejumlah orang menyebutnya sebagai seorang legenda sepak bola Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: cinta budi iki le aku ada di kebun lah aku di kebun to mbah gue pacul pisan ya jone kudu to mbah. Ya apa to lele aku kini kebun arep nandur jagung.
1: Mari biasakan diri BAB di toilet.
2: Sugeng siang tepangaken kulo sastro nyun sewu.
3: Ya ilah mas, diri pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name mister? How are you? Gitu.
4: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
2: Mari
4: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
5: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah ensiklopedia Radio Suara Madiun. Asteroid. Asteroid pertama kali ditemukan manusia pada awal abad ke-19, tepatnya pada malam pergantian tahun 1801. Saat itu langit Eropa sedang diamati dengan penuh rasa ingin tahu, karena para astronom yakin masih ada sesuatu yang belum terpetakan di antara orbit Mars dan Jupiter. Di Palermo, Italia, Giuseppe Piazzi sedang melakukan pengamatan rutin terhadap bintang-bintang. Ia tidak sedang berburu sensasi, hanya mencatat posisi cahaya di langit seperti hari-hari sebelumnya. Namun, pada tanggal 1 Januari 1801, Piazzi melihat satu titik cahaya yang bergerak perlahan. Awalnya, ia mengira itu adalah bintang biasa, tetapi pergerakannya terasa janggal. Dari malam ke malam, titik itu berpindah posisi. Piazzi lalu menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang berbeda. Benda langit ini tidak mengikuti pola bintang tetap, juga tidak sepenuhnya seperti planet yang dikenal saat itu. Penemuan ini kemudian diberi nama Ceres. Diambil dari nama Dewi Pertanian dalam mitologi Romawi, sekaligus pelindung kota Sisilia, tanah kelahiran Piazzi. Nama itu mencerminkan kebiasaan ilmuwan masa itu yang sering mengaitkan temuan astronomi dengan tokoh mitologi. Ceres sempat dianggap sebagai planet baru karena ukurannya terlihat cukup besar dibanding benda langit kecil lain yang diketahui. Seiring waktu dan perkembangan teknologi, pandangan tentang Ceres mulai berubah. Astronom menemukan bahwa Ceres hanyalah satu dari banyak benda yang mengisi wilayah antara Mars dan Jupiter. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai sabuk asteroid. Dari sinilah istilah asteroid mulai digunakan untuk membedakan benda-benda kecil tersebut dari planet utama. Ceres sendiri akhirnya dikelompokkan sebagai asteroid terbesar, bahkan kemudian mendapat status planet katai. Asteroid secara umum adalah sisa-sisa material pembentuk tata surya yang gagal menyatu menjadi planet. Ukurannya bervariasi, dari bongkahan raksasa hingga batu kecil seukuran mobil. Sebagian besar asteroid berada di sabuk utama, tetapi ada juga yang lintasannya mendekati bumi. Asteroid jenis ini sering menjadi perhatian karena potensi tumbukannya. Penelitian terhadap asteroid membuka banyak cerita tentang masa lalu tata surya. Komposisinya menyimpan petunjuk tentang bahan dasar pembentuk planet. Beberapa asteroid kaya akan logam, sementara yang lain mengandung karbon dan bahkan jejak air. Karena itulah, misi

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

0: Buka sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juni. Beberapa di antaranya adalah 10 Juni 1947, perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Mesir ditandatangani di Kairo, Mesir. Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Agus Salim, sedangkan Mesir diwakili Perdana Menteri Mahmud El Nokrasi Pasha. Langkah ini menandai munculnya pengakuan internasional atas Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, 10 Juni 2009, Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura resmi dibuka. Jembatan Suramadu adalah jembatan terpanjang di Indonesia dengan total panjang 5.438 meter. Dengan sepanjang ini, maka Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia hingga saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Jembatan ini mulai dibangun pada 20 Agustus 2003. Saat itu, groundbreaking pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Jembatan ini rampung pada 1 Maret 2009. Namun, jembatan Suramadu ini baru diresmikan dan dibuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membuka peresmian jembatan ini. Kemudian, 10 Juni 1980, lahirnya pesepak bola Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas merupakan seorang legenda pemain sepak bola yang pernah mengangkat Persija juara di kancah nasional. Ia lahir tepat pada tanggal 10 Juni 1980 di Semarang, Jawa Tengah. Bambang Pamungkas, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan BP, saat ini menjabat sebagai manajer Persija Jakarta, usai menyatakan pensiun sebagai pesepak bola profesional. Nama BP terkenal di sepak bola Asia Tenggara ketika ia mencetak satu-satunya gol untuk Indonesia di Piala Tiger tahun 2002 ketika melawan Malaysia. Bambang Pamungkas tercatat sebagai pemain Indonesia yang paling banyak mengoleksi caps dan pencetak gol dengan 85 caps dan 37 gol. Dia merupakan pemain yang paling populer di tim nasional Indonesia. Karirnya cukup melonjak di dunia sepak bola hingga sejumlah orang menyebutnya sebagai seorang legenda sepak bola Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan

0: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sembah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, terus setahun. Ayo nduk, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarah iku to Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang dise, ajak anakku po mbah.
1: Ayo nduk, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Atlantis. Atlantis pertama kali disebut oleh filsuf Yunani kuno Plato sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam karyanya, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah kerajaan besar yang kaya, memiliki kekuatan militer yang hebat dan maju dalam teknologi. Namun karena keserakahan dan kesombongan penguasanya, para dewa dikatakan menghukum Atlantis dengan bencana dahsyat. Dalam satu hari satu malam, pulau itu tenggelam ke dasar laut dan hilang selamanya. Sejak saat itu, Atlantis menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Banyak orang bertanya, apakah Atlantis benar-benar ada? Atau hanya sebuah alegori yang diciptakan Plato untuk memberi pelajaran moral tentang kesombongan manusia? Selama berabad-abad, para penjelajah dan ilmuwan mencoba mencari jejak Atlantis. Ada yang percaya bahwa Atlantis berada di Laut Mediterania. Ada yang mengatakan di Samudra Atlantik, bahkan ada teori yang menyebut letaknya di sekitar segitiga Bermuda. Beberapa peneliti juga mengaitkan Atlantis dengan peradaban kuno lain, seperti bangsa Minoan di Pulau Kreta yang hancur akibat letusan gunung berapi Tera sekitar 1600 sebelum Masehi. Ada pula yang menyebutkan bahwa Atlantis bisa jadi hanyalah gabungan kisah nyata dan mitos yang ditulis ulang oleh Plato. Meski bukti arkeologis yang pasti belum ditemukan,

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

0: Buka sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juni. Beberapa di antaranya adalah 10 Juni 1947, perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Mesir ditandatangani di Kairo, Mesir. Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Agus Salim, sedangkan Mesir diwakili Perdana Menteri Mahmud El Nokrasi Pasha. Langkah ini menandai munculnya pengakuan internasional atas Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, 10 Juni 2009, Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura resmi dibuka. Jembatan Suramadu adalah jembatan terpanjang di Indonesia dengan total panjang 5.438 meter. Dengan sepanjang ini, maka Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia hingga saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Jembatan ini mulai dibangun pada 20 Agustus 2003. Saat itu, groundbreaking pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Jembatan ini rampung pada 1 Maret 2009. Namun, jembatan Suramadu ini baru diresmikan dan dibuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membuka peresmian jembatan ini. Kemudian, 10 Juni 1980, lahirnya pesepak bola Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas merupakan seorang legenda pemain sepak bola yang pernah mengangkat Persija juara di kancah nasional. Ia lahir tepat pada tanggal 10 Juni 1980 di Semarang, Jawa Tengah. Bambang Pamungkas, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan BP, saat ini menjabat sebagai manajer Persija Jakarta, usai menyatakan pensiun sebagai pesepak bola profesional. Nama BP terkenal di sepak bola Asia Tenggara ketika ia mencetak satu-satunya gol untuk Indonesia di Piala Tiger tahun 2002 ketika melawan Malaysia. Bambang Pamungkas tercatat sebagai pemain Indonesia yang paling banyak mengoleksi caps dan pencetak gol dengan 85 caps dan 37 gol. Dia merupakan pemain yang paling populer di tim nasional Indonesia. Karirnya cukup melonjak di dunia sepak bola hingga sejumlah orang menyebutnya sebagai seorang legenda sepak bola Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk bijak pakai sound, hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

Yo yo, watuk kok ramari-mari talele. TBC kuwi, Mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tapi sekwi mbah sembah tangan eh, wang aku ki keselak eh, lagi anak ngombe lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: 93 FM LPBL Radio Suramadu.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Awan lentikularis. Awan lentikularis adalah jenis awan yang memiliki bentuk unik dan mudah dikenali. Bentuknya menyerupai lensa atau piring terbang, halus, berlapis, dan sering tampak mengambang di langit. Nama lentikularis sendiri berasal dari kata Latin lens, yang berarti lensa, merujuk langsung pada bentuknya. Awan ini biasanya terbentuk di ketinggian menengah hingga tinggi, antara 2.000 hingga 12.000 meter. Lentikularis terbentuk ketika udara lembab bergerak melewati pegunungan atau bukit yang besar. Saat udara terdorong naik, ia mendingin, uap air di dalamnya mengembun, dan terbentuklah awan berbentuk lensa yang khas. Fenomena ini juga disebut sebagai orografik, karena terkait langsung dengan interaksi antara udara dan topografi bumi. Yang membuat awan lentikularis menarik bukan hanya bentuknya, tetapi juga perilakunya. Awan ini bisa terlihat diam di satu titik meski angin kencang bertiup. Hal ini terjadi karena proses naik turun udara yang terus-menerus di satu lokasi, sehingga awan tampak mengambang tanpa bergerak jauh. Bagi fotografer dan pencinta langit, momen ini sering menjadi subjek menarik karena bentuk awan yang dramatis dan futuristik. Awan lentikularis kadang muncul dengan warna yang memukau saat matahari terbit atau terbenam. Lapisan-lapisan awan bisa tampak keemasan, oranye atau merah muda, menciptakan pemandangan yang luar biasa di langit. Namun, meski indah, awan ini juga menandakan kondisi cuaca yang kompleks, terutama di daerah pegunungan. Pilot pun memperhatikan kehadiran lentikularis karena terbentuknya awan ini sering diikuti arus udara naik turun yang kuat, yang dapat menyebabkan turbulensi saat penerbangan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

0: Buka sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juni. Beberapa di antaranya adalah 10 Juni 1947, perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Mesir ditandatangani di Kairo, Mesir. Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Agus Salim, sedangkan Mesir diwakili Perdana Menteri Mahmud El Nokrasi Pasha. Langkah ini menandai munculnya pengakuan internasional atas Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, 10 Juni 2009, Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura resmi dibuka. Jembatan Suramadu adalah jembatan terpanjang di Indonesia dengan total panjang 5.438 meter. Dengan sepanjang ini, maka Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia hingga saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Jembatan ini mulai dibangun pada 20 Agustus 2003. Saat itu, groundbreaking pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Jembatan ini rampung pada 1 Maret 2009. Namun, jembatan Suramadu ini baru diresmikan dan dibuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membuka peresmian jembatan ini. Kemudian, 10 Juni 1980, lahirnya pesepak bola Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas merupakan seorang legenda pemain sepak bola yang pernah mengangkat Persija juara di kancah nasional. Ia lahir tepat pada tanggal 10 Juni 1980 di Semarang, Jawa Tengah. Bambang Pamungkas, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan BP, saat ini menjabat sebagai manajer Persija Jakarta, usai menyatakan pensiun sebagai pesepak bola profesional. Nama BP terkenal di sepak bola Asia Tenggara ketika ia mencetak satu-satunya gol untuk Indonesia di Piala Tiger tahun 2002 ketika melawan Malaysia. Bambang Pamungkas tercatat sebagai pemain Indonesia yang paling banyak mengoleksi caps dan pencetak gol dengan 85 caps dan 37 gol. Dia merupakan pemain yang paling populer di tim nasional Indonesia. Karirnya cukup melonjak di dunia sepak bola hingga sejumlah orang menyebutnya sebagai seorang legenda sepak bola Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: radio suara Madiun.
1: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, Le.
1: Mbah Sumat mana? Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
2: Iya, Le. Motorku anyar. Tadi numpaknya ya kudu banter, no. Wong anyar.
1: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, boten angsal ngebut, Mbah.
3: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
2: Hiwo yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
4: Ya, kayak gini ki. Kita jawa kabeh tiba eh.
5: Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
4: Wes, nek-neki aman tenan.
6: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Gak denger headsetan ternyata. Aduh, mah ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita memakai headset. Nah, saat itu juga kita telah kehilangan kemampuan untuk mendengarkan suara penting di sekitar kita, seperti klakson mobil, sirene darurat, atau bahkan teriakan peringatan. Ingat, keselamatan diri kita adalah prioritas utama. Lepaskan headset kita saat berolahraga di jalan raya atau trotoar dan juga

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Two Eye Borisov adalah salah satu tamu paling menarik dari luar tata surya yang pernah kita saksikan. Namanya diambil dari Gennady Borisov, astronom amatir Rusia yang pertama kali menemukannya pada 30 Agustus 2019. Angka Two Eye menunjukkan bahwa ini adalah objek antar bintang kedua yang berhasil terdeteksi manusia setelah Oumuamua pada tahun 2017. Dengan kata lain, Two Eye Borisov datang dari sistem bintang lain, melintas sebentar di dekat matahari, dan kemudian pergi lagi tanpa terikat oleh gravitasi tata surya kita. Berbeda dengan Oumuamua, Two Eye Borisov jelas-jelas sebuah komet. Saat diamati dari bumi, ia menunjukkan ekor bercahaya panjang yang khas, terbentuk dari gas dan debu yang menguap akibat panas matahari. Aktivitas ini membuat Borisov lebih mudah dipelajari, karena perilakunya mirip dengan komet-komet di tata surya, hanya saja asalnya dari luar. Dengan kata lain, kita memiliki komet antar bintang yang nyata dan bisa diamati secara detail. Lintasan Two Eye Borisov hiperbolik, artinya objek ini datang dari jauh dan tidak akan kembali. Para astronom memperkirakan bahwa ia berasal dari sistem bintang yang sangat jauh, mungkin ribuan tahun cahaya dari bumi. Saat mendekati matahari, Borisov mencapai jarak sekitar 300 juta kilometer, sedikit lebih jauh dari orbit Mars. Di titik ini, aktivitas kometnya paling terlihat, dan teleskop di bumi dapat mengamati komposisi kimianya seperti air, karbon monoksida, dan debu halus. Salah satu hal menarik dari Two Eye Borisov adalah ukuran dan bentuknya. Diperkirakan, panjang inti komet ini sekitar 1 sampai dengan 16 km lebih besar daripada Oumuamua. Warnanya cenderung merah gelap, mirip banyak komet di tata surya. Hal ini menunjukkan bahwa meski berasal dari sistem bintang lain, material pembentuknya mirip dengan benda lain yang kita kenal, termasuk es dan debu kosmik. Observasi ini memberi petunjuk penting tentang bagaimana sistem bintang lain terbentuk dan evolusi komet di luar tata surya kita. Keberadaan Borisov juga membuktikan bahwa benda antar bintang bukan hal yang sangat langka. Dalam beberapa tahun, manusia sudah menemukan dua tamu antar bintang, yaitu Oumuamua dan Borisov. Ini berarti, setiap waktu, tata surya kita mungkin sering dikunjungi benda-benda yang datang dari jauh, meski sebagian besar, terlalu kecil, atau terlalu redup untuk diamati. Setelah melintas, Two Eye Borisov kini bergerak menjauh dari matahari dan tidak akan kembali. Namun, kemunculannya meninggalkan pelajaran penting bahwa alam semesta itu dinamis dan penuh kejutan. Dengan meneliti Borisov, para ilmuwan bisa memahami lebih banyak tentang sifat komet di luar tata surya, asal-usul bahan pembentuk planet, dan kemungkinan bagaimana sistem bintang lain bekerja. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Bukankah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juni, beberapa di antaranya adalah 10 Juni 1947, perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Mesir ditandatangani di Kairo, Mesir. Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Agus Salim, sedangkan Mesir diwakili Perdana Menteri Mahmud El Nokrasi Pasha. Langkah ini menandai munculnya pengakuan internasional atas Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, 10 Juni 2009, Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura resmi dibuka. Jembatan Suramadu adalah jembatan terpanjang di Indonesia dengan total panjang 5.438 meter. Dengan sepanjang ini, maka Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia hingga saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Jembatan ini mulai dibangun pada 20 Agustus 2003. Saat itu, groundbreaking pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Jembatan ini rampung pada 1 Maret 2009. Namun, jembatan Suramadu ini baru diresmikan dan dibuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membuka peresmian jembatan ini. Kemudian, 10 Juni 1980, lahirnya pesepak bola Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas merupakan seorang legenda pemain sepak bola yang pernah mengangkat Persija juara di kancah nasional. Ia lahir tepat pada tanggal 10 Juni 1980 di Semarang, Jawa Tengah. Bambang Pamungkas, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan BP, saat ini menjabat sebagai manajer Persija Jakarta, usai menyatakan pensiun sebagai pesepak bola profesional. Nama BP terkenal di sepak bola Asia Tenggara ketika ia mencetak satu-satunya gol untuk Indonesia di Piala Tiger tahun 2002 ketika melawan Malaysia. Bambang Pamungkas tercatat sebagai pemain Indonesia yang paling banyak mengoleksi caps dan pencetak gol dengan 85 caps dan 37 gol. Dia merupakan pemain yang paling populer di tim nasional Indonesia. Karirnya cukup melonjak di dunia sepak bola hingga sejumlah orang menyebutnya sebagai seorang legenda sepak bola Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Sini numpak motor buan tuh anakmu toh?
2: Enggak mbah, ini aku nambil kelas 5 SD loh mbah. Pun bisa numpak motor. Jian, aku tadi orang tuanya buan gak mbah? Mbah, cili-cili bisa numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono aku ora sayang karo anak. Malah tadi cilokannya anak le.
2: Cili-cili mbak itu numpak motor. Mbak tuh kok ini anyar sih san.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
0: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Radio Suara Madiun.
1: Wah, lumayan iki. Kena korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Selalu optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun.

0: Enak, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.
2: Namaku Zizi, aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Suara Madiun 9.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juni, beberapa di antaranya adalah 10 Juni 1947, Perjanjian Persahabatan antara Indonesia dan Mesir ditandatangani di Kairo, Mesir. Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Agus Salim, sedangkan Mesir diwakili Perdana Menteri Mahmud El Nokrasi Pasha. Langkah ini menandai munculnya pengakuan internasional atas Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, 10 Juni 2009, Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura resmi dibuka. Jembatan Suramadu adalah jembatan terpanjang di Indonesia dengan total panjang 5.438 meter. Dengan sepanjang ini, maka Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia hingga saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Jembatan ini mulai dibangun pada 20 Agustus 2003. Saat itu, groundbreaking pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Jembatan ini rampung pada 1 Maret 2009. Namun, jembatan Suramadu ini baru diresmikan dan dibuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membuka peresmian jembatan ini. Kemudian, 10 Juni 1980, lahirnya pesepak bola Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas merupakan seorang legenda pemain sepak bola yang pernah mengangkat Persija juara di kancah nasional. Ia lahir tepat pada tanggal 10 Juni 1980 di Semarang, Jawa Tengah. Bambang Pamungkas, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan BP, saat ini menjabat sebagai manajer Persija Jakarta, usai menyatakan pensiun sebagai pesepak bola profesional. Nama BP terkenal di sepak bola Asia Tenggara ketika ia mencetak satu-satunya gol untuk Indonesia di Piala Tiger tahun 2002 ketika melawan Malaysia. Bambang Pamungkas tercatat sebagai pemain Indonesia yang paling banyak mengoleksi caps dan pencetak gol dengan 85 caps dan 37 gol. Dia merupakan pemain yang paling populer di tim nasional Indonesia. Karirnya cukup melonjak di dunia sepak bola hingga sejumlah orang menyebutnya sebagai seorang legenda sepak bola Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

Disosiasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari.

0: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
1: Iki lho Le, awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
0: Oh, alah, Mbah, Mbah.
2: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah ensiklopedia Radio Suara Madiun. Cekoslowakia. Cekoslowakia pernah berdiri sebagai satu negara di Eropa Tengah selama sebagian besar abad ke-20. Negara ini terbentuk setelah Perang Dunia Pertama ketika Kekaisaran Austria-Hungaria runtuh dan wilayah yang dihuni bangsa Ceko dan Slovakia bergabung dalam satu pemerintahan. Selama bertahun-tahun, kedua wilayah ini hidup berdampingan dalam satu negara meskipun memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut perlahan menjadi lebih terasa setelah berakhirnya Perang Dingin. Ceko dan Slovakia memiliki kondisi ekonomi, pandangan politik, serta pengalaman sejarah yang tidak sepenuhnya sama. Di wilayah Ceko, industrialisasi berkembang lebih pesat, sementara Slovakia lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan industri berat yang dibangun pada masa pemerintahan komunis. Perbedaan arah pembangunan ini memunculkan pandangan berbeda tentang masa depan negara. Pada awal 1990-an, setelah runtuhnya rezim komunis, diskusi mengenai bentuk negara semakin menguat. Para pemimpin politik dari kedua wilayah mulai membahas kemungkinan pemisahan secara damai. Tidak ada konflik bersenjata atau tekanan militer dalam proses ini. Perundingan dilakukan melalui jalur politik dan konstitusional dengan tujuan menghindari kekacauan sosial. Hasil dari proses tersebut adalah pemisahan resmi pada 1 Januari 1993. Pada tanggal itu, Cekoslowakia secara sah berhenti ada sebagai satu negara dan digantikan oleh dua negara merdeka, yaitu Republik Ceko dan Republik Slovakia. Peristiwa ini sering disebut sebagai Velvet Divorce karena berlangsung tenang, tertib, dan tanpa pertumpahan darah. Setelah berpisah, kedua negara melanjutkan hubungan yang relatif baik. Mereka tetap bekerja sama dalam berbagai bidang dan mempertahankan ikatan budaya yang kuat. Bahasa Ceko dan Slovakia masih saling dipahami, dan hubungan antar warga tetap terjalin erat, terutama karena sejarah panjang yang mereka bagikan. Pemisahan Cekoslowakia menjadi contoh unik dalam sejarah modern tentang perubahan peta negara yang terjadi secara damai. Proses ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan politik dan ekonomi dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan tanpa harus melalui konflik terbuka. Anda baru saja menyimak ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?

0: sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juni, beberapa di antaranya adalah 10 Juni 1947, Perjanjian Persahabatan antara Indonesia dan Mesir ditandatangani di Kairo, Mesir. Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Agus Salim, sedangkan Mesir diwakili Perdana Menteri Mahmud El Nokrasi Pasha. Langkah ini menandai munculnya pengakuan internasional atas Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, 10 Juni 2009, Jembatan Suramadu ini rampung pada 1 Maret 2009. Namun, Jembatan Suramadu ini baru diresmikan dan dibuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membuka peresmian jembatan ini. Kemudian, 10 Juni 1980, lahirnya pesepak bola Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas merupakan seorang legenda pemain sepak bola yang pernah mengangkat Persija juara di kancah nasional. Ia lahir tepat pada tanggal 10 Juni 1980 di Semarang, Jawa Tengah. Bambang Pamungkas atau yang lebih kita kenal dengan sebutan BP, saat ini menjabat sebagai manajer Persija Jakarta usai menyatakan pensiun sebagai pesepak bola profesional. Nama BP terkenal di sepak bola Asia Tenggara ketika ia mencetak satu-satunya gol untuk Indonesia di Piala Tiger tahun 2002 ketika melawan Malaysia. Bambang Pamungkas tercatat sebagai pemain Indonesia yang paling banyak mengoleksi caps dan pencetak gol dengan 85 caps dan 37 gol. Dia merupakan pemain yang paling populer di tim nasional Indonesia. Karirnya cukup melonjak di dunia sepak bola hingga sejumlah orang menyebutnya sebagai seorang legenda sepak bola Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
1: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
0: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya? Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Pendekar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngrowo Bening. Tinggal niatnya aja sih. Tapi aku gak kuat lari nih.
1: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
2: Semua ini, badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
3: Iyalah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot tole? Kowe aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
2: Dengar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
3: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
4: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
5: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.

saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Koloseum. Koloseum atau yang juga dikenal dengan Amphitheatrum Flavium adalah arena pertunjukan raksasa yang dibangun pada masa Kekaisaran Romawi. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 72 Masehi oleh Kaisar Vespasian dan diselesaikan pada tahun 80 Masehi di masa putranya Kaisar Titus. Bangunan ini menjadi simbol kejayaan Romawi kuno yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Koloseum memiliki bentuk elips dengan panjang sekitar 189 meter, lebar 156 meter, dan tinggi mencapai 50 meter. Bangunan megah ini mampu menampung lebih dari 50 ribu penonton. Bayangkan, ribuan orang bisa berkumpul di sana untuk menyaksikan berbagai pertunjukan, dari gladiator yang bertarung, eksekusi publik, hingga pertunjukan hewan buas yang didatangkan dari berbagai penjuru kekaisaran. Arsitektur Koloseum sangat luar biasa untuk ukuran zamannya. Dindingnya dibangun dari batu kapur dan beton Romawi yang terkenal tahan lama. Di bagian dalam terdapat sistem lorong dan ruang bawah tanah yang rumit, digunakan untuk menyiapkan gladiator dan hewan sebelum naik ke arena. Bahkan, ada mekanisme pintu jebakan dan lift sederhana yang membuat pertunjukan semakin dramatis. Bagi masyarakat Romawi kuno, Koloseum tidak sekedar tempat hiburan. Ia juga menjadi simbol kekuatan dan kemewahan kekaisaran. Pertunjukan di sana sering diadakan secara gratis untuk rakyat sebagai cara para kaisar mendapatkan popularitas dan menunjukkan kemurahan hati. Seiring berjalannya waktu, Koloseum sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi, kebakaran, dan penjarahan material. Namun, hingga kini sebagian besar strukturnya masih berdiri, menjadikannya salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. UNESCO telah menetapkannya sebagai warisan dunia dan setiap tahun jutaan wisatawan datang untuk melihat langsung keajaiban arsitektur ini. Koloseum juga memiliki makna simbolis di era modern. Bangunan ini sering dianggap sebagai pengingat betapa kuatnya peradaban Romawi, sekaligus pelajaran tentang kerasnya hiburan di masa lalu. Kini, Koloseum lebih sering digunakan sebagai tempat peringatan damai dan acara budaya daripada sekedar monumen kuno. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: equity ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
1: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
2: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti.